Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut di sepada hari ini ya. Dan kali ini di tanggal 14 diperingati sebagai hari yang bersejarah juga tapi bagi masyarakat Prancis, teman-teman. Ini dikenal sebagai hari Bastille atau Bastille Day, yang mana ini hari nasional Prancis yang diperingati setiap tahunnya, guys. Hari Bastille ini mengenang peristiwa penyerbuan penjara Bastille pada tahun 1789 di 14 Juli yang menjadi simbol dimulainya revolusi Prancis. Nah, peristiwa tersebut juga menandai perjuangan rakyat untuk melawan sistem monarki yang dianggap gak adil dan menjadi awal lahirnya nilai-nilai kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan atau liberté, égalité, fraternité gitu ya. Nah, gitulah teman-teman. Jadi hingga saat ini menjadi semboyan dari Prancis ya gitu. Nah, tapi setiap tahun nih teman-teman, masyarakat Prancis itu merayakan hari Bastille ini dengan berbagai kegiatan loh. Contohnya mulai dari parade militer, pertunjukan musik, pesta rakyat, sampai ke pesta kembang api yang meriah. Suasana penuh semangat ini juga menunjukkan rasa bangga masyarakatnya terhadap sejarah dan identitas bangsanya. Nah guys, jadi seperti apa nih kemeriahan perayaan yang dirayakan di Prancis? Kita bakal sama-sama menyaksikan dan bakal kita bahas di call yang selanjutnya. Tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Terverifikasi langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
4: Piala dunia.
5: Piala dunia in one minute.
6: Final Piala Dunia FIFA 2022 benar-benar bikin jantung naik turun dari awal sampai akhir. Pertandingan antara Argentina dan Prancis ini bahkan sering disebut sebagai final terbaik sepanjang masa. Lionel Messi tampil luar biasa dan jadi pusat perhatian sepanjang pertandingan. Argentina sempat unggul dan terlihat akan menang dengan nyaman. Tapi, tiba-tiba Kylian Mbappe membalikkan keadaan dengan gol-gol cepat yang bikin suasana makin tegang. Skor terus berubah sampai akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Momen itu terasa seperti film, penuh emosi, harapan, dan tekanan yang luar biasa. Akhirnya, Messi berhasil mengangkat trofi impiannya dan menutup cerita karirnya dengan cara yang sangat epic.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anak muda punya power besar untuk bikin perubahan. Di era digital, suara kita bisa didengar sampai ke berbagai belahan dunia. Organisasi seperti United Nations bahkan mengajak generasi muda untuk terlibat dalam gerakan perdamaian global. Tapi kuncinya, kita harus cerdas bermedia sosial. Jangan sampai ikut menyebarkan hoax atau komentar kebencian. Gunakan kreativitas lewat konten, karya, atau aksi sosial yang positif. Kalau anak muda kompak menyuarakan toleransi, dampaknya bisa luar biasa.
3: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
4: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
5: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
6: Hello.
5: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Kita lanjut lagi teman-teman Pro2 dan kita masuk ke ini ya, Paris berubah menjadi panggung perayaan. Jadi saat hari Bastille tiba, hampir seluruh wilayah di Prancis ini dipenuhi dengan suasana pesta teman-teman Pro2. Salah satunya ada tradisi yang paling terkenal itu adalah parade militer di Champs-Élysées Paris. Nah, ini juga dihadiri oleh Presiden Paris juga sama tamu-tamu kenegaraan nih teman-teman Pro2 dari berbagai negara tentunya. Dan parade ini juga menjadi salah satu yang terbesar dan paling bergengsi di Eropa. Nah, ketika malam tiba, warga berkumpul di berbagai sudut kota untuk menikmati konser terbuka, pertunjukan seni hingga pesta kembang api yang menghiasi langit, terutama di sekitar Menara Eiffel. Nah, teman-teman Pro2, Indonesia juga dikabarkan dan digambarkan bagaimana nih ribuan warga larut dalam suasana penuh sukacita, kayak bernyanyi bersama, menari dan merayakan hari nasional mereka dengan penuh kebersamaan. Nah, makanya perayaan ini bukan cuma sekedar hiburan, tetapi juga menjadi momen yang mana untuk mengenang sejarah sekaligus juga mempererat persatuan masyarakat di Prancis.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang, juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
2: Minum dulu ah.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng aku dan masih di pagi hari ini di program Sepada. Tapi kita bakal break dulu sejenak teman-teman, karena mengingat ya, di Piala Dunia 2026 kita udah mau masuk ke babak semifinal. Dan seperti biasa di setiap pagi kita ada informasi-informasi menarik nih, yang pastinya bakal ngebahas panasnya persaingan di babak semifinal Piala Dunia 2026. Karena nanti bakal ada 4 tim teman-teman, yang tim terbaik dunia, yang tinggal selangkah lagi nih menuju ke final nanti ya. Kira-kira siapa nih yang bakal mengamankan tiketnya ke laga puncak? Dan kita bakal simak juga fakta-fakta menarik sampai prediksi-prediksi jalan pertandingan yang bakal dipandu langsung. Seperti biasa ada Bang Yudi dan juga Bang Nofri, teman-teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja aku kasih nih ke Bang Nofri dan juga Bang Yudi. Silakan Bang.
1: Iya, terima kasih Obi. Selamat pagi ya teman Pro 2 dimanapun berada. Hadir kembali World Cup Review ya Bang Nofri ya.
2: Iya Bang Yudi.
1: Selasa 14 Juli 2026 hingga pukul 8:30 ke depan kita akan membahas jalannya jelang babak semifinal ya Bung Nofri.
2: Betul.
1: Iya, mungkin Bung Nofri sudah melihat juga ya bagaimana 4 negara terbaik peringkat FIFA ini mampu hingga menuju babak semifinal Bung Nofri.
2: Iya. Iya, ini fakta menarik juga ya di edisi World Cup 2026 ini Bung Yudi.
1: Iya.
2: Ya, satu tim dari Amerika Latin, ya tiga dari tim Eropa.
1: Benar.
2: Ya ini
1: dikepung ya.
2: Dikepung. Kemudian dari keempat tim ini juga peringkat atas dunia ya tentunya.
1: Benar,
2: yang peringkat pertama tentu dihuni oleh Prancis ya Bung Yudi.
1: Iya.
2: Kemudian peringkat kedua diisi oleh Argentina, dan ketiga Spanyol, yang kemudian empat Inggris tentunya. Iya.
1: Dan tentunya keempat negara ini juga pernah juara Piala Dunia ya Bung Yudi ya. Di mana Prancis tahun 98 dan 2018 ya sudah dua kali, Spanyol 2010, Inggris 1966 ya, dan Argentina tiga kali itu 78, 86 dan 2022 kemarin ya, alias juara bertahan nih dikepung tiga negara Eropa ya Bu.
2: Iya. Nah, mampukah Argentina untuk mempertahankan gelarnya
1: nih? Gigi lagi ya. Ini partai yang cukup panas dan menarik ya. Jangan sampai dilewatkan ya bagi gila bola ya Bu ya. Karena turnamen 4 tahun sekali ini di tahun 2026 menyuguhkan pertandingan babak semifinal yang sangat panas ya. Ada 4 negara terbaik peringkat FIFA dan juga ada juara bertahan Argentina.
2: Ya, kini ya, Bung Yudi, menarik nih pertandingan dini hari nanti tentunya mempertemukan Prancis versus Spanyol,
1: Spanyol ya.
2: Yang bermain di Dallas Stadium ya, Texas ya Bung Yudi. Ya, kita sama-sama melihat ya Prancis tim terproduktif ya, dengan sepanjang turnamen sudah mengoleksi 16 gol ya Bung Yudi. Ya, kemudian dari 16 gol tersebut Kylian Mbappe tentunya mencetak 8 gol kemudian disusul dengan Ousmane Dembele 5 gol ya tentunya. Ya, sedangkan tim Spanyol baru kebobolan 1 gol.
1: Ya, tim paling defensif ya.
2: Defensif ya, keseimbangan timnya cukup terjaga juga ya Bung Yudi.
1: Iya.
2: Ya, kemudian dari tim Spanyol kita melihat ada Mikel Oyarzabal yang tentunya menjadi top skor dengan 4 golnya.
1: Benar sekali Bung Nofri ya. Untuk urusan top skor di Inggris juga masih ada Jude Bellingham dan Harry Kane ya, masing-masing 6 gol ya. Dan di Argentina tentunya ada Messi dengan 8 gol ya.
2: Ini sangat sangat menarik ya. Pak, untuk pertandingan nanti malam ya cukup kita cukup menantikan skuad Prancis yang dihuni oleh pemain kelas 1 yang bermain di liga-liga top Eropa tentunya Bung Yudi. Dengan kedalaman skuad ya Prancis di atas kertas agak sedikit diunggulkan
1: ya, mungkin ya.
2: Kita melihat dari produktivitas gol dan kedalaman skuadnya Namun Spanyol tidak kalah mentereng juga dengan kedalaman skuad, tentunya dengan keseimbangan permainannya di antara lini depan, lini tengah dan lini belakangnya cukup seimbang ya Bung Yudi.
1: Memang di awal turnamen Prancis sudah menunjukkan taringnya ya, membantai-bantai hingga produktivitasnya masih unggul ya dari tiga negara lainnya.
2: Betul.
1: Ya. Ini tidak terlepas dari para striker mereka yang sangat katakanlah kualitasnya seperti Kylian Mbappe ya, Dembele dan Desiree Doué ya. Tiga ini ditambah Olise sebagai penyokongnya, sebagai playmaker di tiga belakang striker ini. Tentunya serangan Prancis sangat matang ya. Karena ini pemain-pemain elit dunia tentunya dengan kecepatan yang tinggi juga ya Bu Nofri ya. Sementara Spanyol mengandalkan kreativitas gelandang ya.
2: Betul.
1: Ada Rodri, Pedri, dan Dani Olmo ya.
2: Iya.
1: Ini tiga skuad di Spanyol yang selalu menjadi pemain inti ya. Nah, kreativitas gelandang melawan penyerangan Prancis ini sangat menarik nih.
2: Betul. Ya. Kita sama-sama kita melihat ya sebelum pertandingan dari fase grup, kemudian fase gugur, Prancis ini materi pemainnya cukup komplit ya Bung Yudi.
1: Iya benar.
2: Kalau kita melihat dari cadangannya, melihat Ryan Cherki yang jarang dimainkan sementara dia punya kontribusi bagi klubnya Manchester City cukup banyak.
1: Iya, kualitasnya juga mantap ya Munafri.
2: Kemudian ada juga di tengah Adrian Rabiot tentunya dengan pengalaman segudang pengalamannya tentu akan menjadi pembeda juga gelandang jangkar ya. Pengatur serangan juga mengatur tempo di Prancis akan berhadapan di lini tengah Prancis Spanyol nanti yang diisi juga dengan Oyarzabal ya gitu ya.
1: Dani Olmo juga.
2: Dani Olmo gitu.
1: Iya, ini aja juga Kone ya yang juga menjadi pemain starter terus nih Manfri ya, di mana ada Ngolo Kanté juga ya yang jarang tampil sekarang ya. Mungkin karena usia juga
2: usia juga.
1: Di samping Prancis juga mengandalkan generasi mudanya ya untuk melaju hingga tentunya target mereka maju final dan juara ya. Keempat negara ini pastinya targetnya demikian ya Manfri. Namun kita lihat nanti bagaimana peluang, bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi ya dan tim yang terbaiklah yang akan masuk final dan juara nih.
2: Mampukah Lamine Yamal mencetak gol ya?
1: Iya. Ini pertemuan Prancis dan Spanyol sangat menarik menurut saya. Dua pertemuan terakhir di kompetisi Eropa ya.
2: National League.
1: National League Spanyol menang 5-4 dan dan juga di semifinal Euro 2014 Spanyol juga menang 2-1 nih Nufria. Dan ini menjadi prediksi yang sulit juga bagi para gila bola ya.
2: Betul.
1: Siapa nanti nih yang bisa memanfaatkan situasi hingga maju ke babak final tentunya Bu.
2: Iya, tentunya Lamine Yamal akan berhadapan langsung dengan Lucas Digne kalau nggak salah ya, inti pemain intinya Lucas Digne
1: pikirnya Prancis ya.
2: Lucas Digne kita tahu usianya tidak muda lagi ya. Ya namun segudang pengalaman yang bermain di klub Aston Villa tentunya dan sebelumnya AS Roma juga pernah membela di AS Roma ya. Jadi mungkinkah mampu meredam kecepatan yang disungguhkan oleh Lamine Yamal ini Lucas Digne.
1: Duel menarik antar sesama yang satu klub juga menarik di Munafri ya. Nanti mungkin pemain super sub Spanyol ada Mikel Merino,
2: yang
1: dia akan berhadapan dengan William Saliba tentunya di pertahanan Prancis ya.
2: Iya, sama-sama memperkuat Arsenal.
1: Iya, salah satu back terbaik yang tampil yang sangat matang ya di Piala Dunia
2: 2020 juga.
1: Konsisten juga dan juga didampingi oleh rekannya saat ini William Saliba ya.
2: Betul.
1: Sudah memberikan hal yang terbaik bagi tim nasional Prancis nih Bung Nofri.
2: Iya, betul. Dia berduet dengan back Bayern Munchen tentunya.
1: Pamecano
2: ya. Ya, tentu kemudian di barisan belakang Barcelona juga kita melihat back muda.
1: Iya.
2: Barcelona.
1: Mampukah
2: meredam.
1: Ini bisa jadi calon pemain muda terbaik
2: betul.
1: Nih
2: Bung ya. Dia dengan begitu tenang.
1: Begitu tenang.
2: Begitu tenang.
1: Tidak gagap ya, seolah-olah Pau Cubarsí ini sudah menjadi seorang back senior ya.
2: Betul.
1: Dan itu tidak lepas dari pujian-pujian juga ya dari mantan-mantan back seperti Paolo Maldini ya. Yang sangat melihat bagaimana perkembangan Cubarsí ini menjadi jantung pertahanan terbaik Spanyol beberapa tahun mendatang ya. Karena di usia 19 tahun dia sudah dipercaya menjadi back utama tim nasional Spanyol ya,
2: Manufri. Ya, kita bisa menantikan mampukah dia meredam agresivitas dari Kylian Mbappé nanti malam
1: ini. Iya. Iya, ini menarik juga Manufri ya. Tentunya Spanyol ada Pedro Porro ya di kanan yang sering jadi inti ya. Ini akan berhadapan langsung dengan Kylian Mbappé di sisi kiri penyerangan Prancis ya. Ini sangat menarik juga di mana skill Mbappe, kecepatan Pedro Porro dinantikan oleh para gila bola ya, terutama fans Prancis dan Spanyol ya, yang akan bertanding pada pukul 2 dini hari nanti ya, Bu Nofri. Jangan dilewatkan tentunya. Ya, sisi lain mungkin dari penyerangan Spanyol ada Oyarzabal juga ya, yang salah satu killernya Spanyol. Ini tipikalnya bukan striker murni ya.
2: Betul.
1: Tapi bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol.
2: Dia sudah 4 gol ya
1: Maliksi. 4 gol ya di Piala Dunia 2026 ini. Dan juga ini penampilan perdananya juga ya di Piala Dunia 2026. mengingat Spanyol memiliki skuad muda juga ya. Ini sama-sama muda nih Bu Novri. Prancis dengan skuad muda dan Spanyol rata-ratanya juga pemain muda ya. Hanya beberapa orang pemain senior. Kalau mungkin di Spanyol ada Unesimon ya,
2: Unesimon
1: yang baru kebobolan 1 gol. Ditambah Aymeric Laporte ya,
2: Laporte
1: itu yang back senior, yang akan mendampingi Pau Cubarsí ya. Ini sangat menarik karena di pertahanan tentunya menjadi catatan tersendiri ya bagi Spanyol ya. Hingga babak semifinal baru 1 gol dari Belgia ya melalui kemarin setelah menang 2-1 ya.
2: Iya, begitu konsistennya back-back Spanyol ini mengawal pertahanannya ya begitu.
1: Benar Gigi. Sekali Bung Nopri. Dan Unai Simon juga meraih katakanlah memecahkan rekor Dinosov ya sebagai kiper yang kebobolannya minim sekali ya, baru di pertandingan ke-6 kebobolan ya. Artinya 5 pertandingan atau 540 menit lebih lah ya. Unai Simon tidak kebobolan dan ini memecahkan sebagai kiper yang dengan clean sheet terbaik ya di ajang Piala Dunia di 2026 dan seluruh Piala Dunia tentunya ya. Setelah rekor ini dia patahkan dari Dinosov ya sebelumnya.
2: Rekor yang cukup lama ya
1: dipecahkan. Ya.
2: Luar biasa.
1: Di sisi lain Prancis dan Spanyol juga sering bertemu ya Bu Novri ya. Ini sangat dinantikan bagaimana nanti racikan dari masing-masing pelatih ya, siapa pemain inti yang akan diturunkan dan juga super sub ya. Kalau di Spanyol mungkin ada Mikel Merino, di Prancis juga ada pemain-pemain berkelas seperti Ryan Cherki tadi
2: ya. Yang belum tampil reguler selama Piala Dunia edisi ini.
1: Ini sempat juga terjadi katakanlah cekcok ya dengan pelatih di Desam ya. Kenapa seni dicadangkan itu ya Ryan Cherki ya. Mengingat dia juga ingin tampil menunjukkan eksisinya tentunya membela negaranya, memberikan skill terbaiknya ya agar bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Prancis tentunya.
2: Betul. Mungkin itu kebutuhan formasi juga mungkin tidak dimainkannya Ryan Cherki ini Bung Yudi. Mengingat komposisi yang solid juga telah diterapkan oleh Didier Deschamps ini di lini tengah Prancis Bung Yudi.
1: Iya Bung Nofri, menarik ya Bung Nofri. Baik teman-teman, kita break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi mendatang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dunia FIFA, posisi kiper sering banget jadi penentu hidup matinya tim. Saat pertandingan masuk ke adu penalti, semua mata langsung tertuju ke satu orang di bawah mistar gawang. Tekanan yang mereka rasakan bukan main, karena satu keputusan bisa bikin tim jadi juara atau justru pulang dengan kecewa. Menariknya, kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepisan bisa bikin satu negara berpesta dan jutaan orang menangis haru. Makanya, peran kiper di Piala Dunia itu sering underrated. Padahal dampaknya luar biasa besar. Jadi jangan heran kalau setelah pertandingan nama kiper bisa dielulukan layaknya pencetak gol.

0: Ya teman Pro 2, masih di World Cup Review edisi Selasa 14 Juli 2026 di mana kita membahas pertandingan semifinal pertama ya, nanti akan berlangsung pada 2 dini hari edisi Rabu ya, 15 Juli 2026, antara Prancis dan Spanyol ya Munafria. Mungkin dari segi formasi di Munafria, keduanya memakai 4-2-3-1 nih.
1: 4-2-3-1. Di tengah siapa yang menguasai itu menjadi kunci.
0: Iya, karena ini berpeluang. Menarik sekali ya. Mungkin di line up sementara ada Fabian Ruiz dan Rodri ya, yang akan beradu skill nanti dengan Manu Kone dan Adrian Rabiot.
1: Gimana nih Bonofri? Iya, kalau kita melihat Adrian Rabiot dengan Manu Kone ini sama-sama bermain di Liga Italia tentunya Bung Yudi. Satu bermain untuk Juventus, kemudian AS Roma. Menjadi motor serangan tentunya menarik. Kalau kita melihat gaya permainan yang ditampilkan oleh Manu Kone ini, tentunya bermain dengan keras, kemudian mempunyai visi yang cukup bagus. Ya, mampukah gelandang-gelandang Spanyol ini meredam agresivitas kedua gelandang Prancis ini?
0: Juga ya, antara Fabian Ruiz dan Rodri juga memiliki skill yang mumpuni ya, di mana Rodri juga mantan pemain terbaik dunia ya. Dan juga Fabian Ruiz yang baru kemarin meraih gelar juara champion keduanya bersama Paris Saint-Germain ya. Ini kemungkinan Fabian Ruiz akan turun, nanti juga ada pelapisnya Pedri ya,
1: ada Pedri,
0: dan Rodri selama ini belum ada tergantikan ya.
1: Betul. El Capitano tentunya.
0: Capitano juga. Ya, untuk lini serangan ada Lamine Yamal kanan, Dani Olmo tengah, dan Alec Baena di kiri ya.
1: Betul.
0: Sementara di Prancis di kanan tentunya ada Dembele ya.
1: Dembele.
0: Di tengah ada Olise dan di kiri Desiré Doué ya. Ini adu skill nih.
1: Tentu kita melihat penampilan Olise
0: sepanjang
1: musim, baik itu di level grup Bayern Munchen tentunya. Pemain ini menjadi salah satu pemain kunci Prancis tentunya ya Bung. Jadi ya kita melihat dengan ketenangan, kemudian gaya permainannya yang sedikit cuek namun mempunyai visi yang tajam tentunya.
0: Dia juga masuk top rated assist ya di Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul.
0: Ya sementara di back sendiri ya, Spanyol ada Marco Cucurella ya di kiri ya, Aymeric Laporte dan Kubarsi di tengah, dan Pedro Porro di kanan. Sementara untuk Perancis ada Jules Koundé kanan ya Munafria, ada Saliba dan Upamecano ya di tengah, dan juga ada Lucas Digne di kiri ya. Ini kreativitas serangan tentunya mengandalkan back sayap nih Munafria. Di samping peran dua back sentral ya, ini dua back sayap ini tentunya akan sangat membantu pola serangan baik Spanyol maupun Prancis ya Munafri ya. Mungkin untuk prediksi nih Munafri?
1: Kalau prediksi mungkin keunggulan Prancis 2-1 mungkin, yang gol dicetak oleh Mbappe, kemungkinan ditambah dengan Ousmane Dembele tentunya.
0: Baik, mungkin kalau saya memilih Spanyol lah ya. 3-2 untuk Spanyol ya. Mungkin akan ada gol dari Mikel Oyarzabal, Daniel Olmo, dan tentunya wonderkid kita Lamine Yamal yang sangat diharapkan perannya itu Bu Nufri. Ya mungkin prediksi lain bisa ada juga dari rekan-rekan teman-teman Pro 2 ya. Tentunya juga ada tim nasional favoritnya masing-masing ya, itu hanya sebatas prediksi kita saja. Ya.
1: Tentunya. Nah,
0: tentunya teman-teman ada negara-negara favorit di samping Prancis dan Spanyol, besok juga ada Inggris dan Argentina ya, Bonofri ya. Tentunya di hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat akan disiarkan langsung TVRI ya, secara nasional, TVRI nasional maupun TVRI Sport ya, bisa dinikmati di layar kaca Anda. Di samping itu aja dengar bareng juga ada di RRI ya, akan disiarkan secara langsung melalui Pro 3 RRI ya, tentunya dengan reporter yang telah disiapkan oleh Programa 3 yang akan memandu jalannya siaran langsung semifinal Piala Dunia antara Prancis melawan Spanyol. Ya terima kasih teman Pro 2 telah mendengarkan siaran kami World Cup Review hari ini ya Bung Nofri.
1: Iya tentunya.
0: Selasa 14 Juli 2026, siapapun yang akan maju ke final tentunya sudah pasti ada menang yang kalah Bung Nofri ya. Kita sebagai fans tetap dukung masing-masing negara yang kita unggulkan di Piala Dunia 2026 ini. Ya saya Yudi Prama Agustino.
1: Saya Nofri.
0: Kita undur diri dari World Cup Review hari ini. Kita kembali ke rekan Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Gergaji, korek api, puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan, apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Di zaman sekarang, semua serba cepat. Tapi, slow living ngajak kita buat ngerem sebentar. Kalau biasanya kita sibuk banget sama gadget dan pekerjaan, slow living lebih fokus sama hal-hal sederhana kayak quality time sama keluarga, menikmati alam, atau belajar hal baru. Slow living itu kayak ngasih waktu buat diri sendiri buat bisa lebih menikmati hidup. Selain bikin kita lebih bahagia, slow living juga bikin kita jadi lebih sehat karena lebih banyak bergerak dan makan makanan yang bergizi. Selain itu, kita juga bisa lebih produktif karena pikiran jadi lebih jernih. Pokoknya, bakal bikin hidup lebih berkualitas.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Weda Om Tian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
4: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa? Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
8: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
9: Sila ke-1, Pancasila, Tuhanan Yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
10: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
7: Tanah yang Tuhan polah buat etam, dijual buat etam makan, dijual buat etam menampikan.
11: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat, tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
9: Nia wan wai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wan wai, kompoi riasengnya si salangan, dan nia angka gara di padatta. Dan nia to wan wai, di pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa tetonga, menenuanna wan wai.
12: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
7: tapi dalam keyakinan kami,
8: ya, kami Indonesia.
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran? Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai halo teman-teman Pro 2. Setelah tadi kita dengar Piala Dunia ya, informasi menarik di hari ini, di pagi hari ini. Kita balik lagi teman-teman ke Pro 2 dan kali ini aku yang handle ya. Kita sekarang masuk ke program Kita Indonesia. Nah teman-teman Pro 2 di Kita Indonesia ini adalah ruang dimana kita bakal ngobrolin keberagaman budaya yang bikin Indonesia kita yang makin istimewa. Nah kalau ngomongin istimewa, kita pengen ngomongin tradisi Islam di Nusantara teman-teman. Nah kalau ngomongin agama Islam di Indonesia, ternyata penyebarannya punya cerita yang unik sendiri teman-teman. Agama Islam nggak datang dengan menghapus budaya yang sudah ada, tapi justru berbaur dan beradaptasi dengan tradisi masyarakat. Makanya lahirlah yang kita kenal sekarang, tradisi Islam di Nusantara. Para ulama termasuk juga Wali Songo menggunakan pendekatan budaya supaya ajarannya Islam ini lebih mudah diterima masyarakat. Dan dari situlah muncul berbagai tradisi yang masih bertahan sampai sekarang teman-teman. Tradisi-tradisi ini bukan hanya punya nilai keagamaan aja, tapi juga jadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Yang ingin menariknya teman-teman Pro 2, meskipun bentuk tradisinya berbeda-beda nih di setiap daerah, nilai yang dibawa ini tetap sama, mulai dari rasa syukur, kebersamaan, gotong royong, sampai mempererat silaturahmi. Nah, kita bakal lanjut lagi nanti teman-teman, tapi masih banyak sih tradisi Islam di Indonesia yang mungkin pernah kita lihat, tapi belum tahu cerita di baliknya. Nah, nanti kita bakal bahas, kita bakal kenalan sama beberapa tradisi yang paling terkenal di berbagai daerah, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan

0: Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Piala Dunia.
2: Piala Dunia in one minute.
4: Trofi Piala Dunia FIFA itu bukan cuman piala biasa, tapi simbol paling bergengsi di dunia sepak bola. Bentuknya keren banget. Ada dua manusia yang lagi angkat bola dunia dan bahannya terbuat dari emas 18 karat. Beratnya sekitar 6 kiloan, jadi nggak heran kalau kelihatan mahal banget ya. Tapi yang menarik, negara juara ternyata nggak bawa pulang trofi asli loh. Yang asli tetap disimpan oleh FIFA demi keamanan. Dan tim pemenang cuma dapat replikanya, tapi tetap jadi kebanggaan besar bagi pemenang. Desain trofi itu juga nggak pernah berubah sejak tahun 1974. Jadi ikonik banget ya. Makanya, momen angkat

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut di Kita Indonesia. Salah satu tradisi yang paling akrab tentu aja adalah halal bihalal, ya. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah Idul Fitri sebagai momen saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Dan yang menarik itu, teman-teman, halal bihalal ini merupakan tradisi yang berkembang khas di Indonesia. Lalu ada sekaten. Sekaten ini di Jogja sih dan juga Surakarta. Tradisi ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana sekaligus juga mengenal dakwah Wali Songo. Dulu gamelan digunakan sebagai media untuk mengajak masyarakat mengenal ajaran Islam. Tapi kalau di Sumatera Barat, teman-teman, khususnya Pariaman, itu ada tradisi tabui. Nih tabui yang setiap tahun menarik perhatian banyak wisatawan ya. Sementara di daerah lain ada grebek, ada swalayan, ada muludan, hingga berbagai pengajian yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sampai sekarang tentunya. Semua tradisi itu, teman-teman, menunjukkan kalau budaya lokal dan juga nilai-nilai dari agama Islam ini bisa berjalan berdampingan. Kalau gitu, di balik semua tradisi tadi yang udah aku spill, ada pesan, teman-teman. Pesan yang penting yang masih relevan banget buat kita anak muda zaman sekarang. Mau tahu apa? Kita bakal bahas di segmen terakhir sesaat lagi. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

him, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different though.

0: FM。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Teman-teman Prodo, kita masuk di pembahasan terakhir kita di Kita Indonesia hari ini ya. Dan kita bakal bahas di segmen kali ini kenapa harus dilestarikan. Iya, benar banget teman-teman Prodo, tradisi Islam di Nusantara ini bukan cuman sekedar acara tahunan ataupun warisan aja dari generasi ke generasi sebelumnya. Tapi tradisi-tradisi ini juga mengerjakan banyak-banyak hal teman-teman Prodo. Itu mulai dari menghadapi perbedaan, menjaga silaturahmi, berbagi dengan sesama, sampai juga mempertahankan yang namanya identitas budaya bangsa. Tapi teman-teman, di era digital sekarang mungkin kita ini lebih sering banget melihat tren-tren dari luar negeri ya teman-teman Prodo ya. Tapi bukan berarti budaya-budaya ini sendiri juga harus dilupakan maksud aku. Justru dengan kita mengenal tradisi lokal kita, kita nanti bisa makin bangga juga bahwa Indonesia punya cara yang unik dalam menjalankan ajaran agama sekaligus juga menjaga budayanya sendiri. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau nanti kalau misalnya teman-teman Pro 2 melihat acara kayak sekaten ya, ada tabui, ada halal lebih halal, atau tradisi Islam lainnya di daerah teman-teman Pro 2 masing-masing ya, ingat ya, perlu diingat, itu bukan cuma sekedar seremoni aja, tapi di balik itu ada sejarah, ada cerita yang panjang gitu ya, dan juga nilai-nilai kebersamaan serta bukti-bukti bahwa keberagaman itu bisa menjadi kekuatan bangsa, seperti itu. Nah, kalau gitu teman-teman Pro 2, gak kerasa udah 1 jam aja aku menemani teman-teman Pro 2 di Kita Indonesia. Dan sudah 5 jam aku menemani teman-teman Pro 2 di hari ini. Dan sudah waktunya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Oke teman-teman Pro 2, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2, selamat beraktivitas ke selanjutnya ya, yang masih beraktivitas. Dan juga kita bakal jumpa lagi ya teman-teman besok. Aku bakal masuk sore kayaknya ya. Kita bakal jumpa sore, kalau gitu see you tomorrow. Well guys, nanti bakal ada Kakak Ice yang bakal nemenin kalian di santai siang tentunya. Kalau gitu aku tutup sekali lagi, thank you for today, see you tomorrow and bye bye guys. Aku tutup dengan lagu hari ini, akan ada Terbang dari Pee Wee Gaskin.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pukul 10.04 teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Yuna Itzy yang akan memerankan aktris populer di drama terbaru My Bias, My Boss. Dan ini adalah salah satu drama terbaru dari TVN, di mana drakor ini akan dijadwalkan tayang perdana pada 3 Agustus mendatang. Lanjut kita ke info yang kedua, di mana film horor independen Backroom akan tersedia di platform digital mulai 14 Juli 2026 setelah sukses besar di bioskop dunia. Dengan modal produksi hanya $10 juta, film garapan Kane Persons ini berhasil meraih pendapatan global sebesar $349.7 juta. Lanjut ke informasi yang terakhir teman-teman, di mana Verona Film merilis final poster film Dan Bandung menjelang penayangan perdananya di bioskop pada 20 Agustus 2026. Film ini mengangkat kisah cinta beda kasta antara Basil dan juga Elma yang harus menghadapi perbedaan status sosial serta penolakan keluarga. Tim dan pemain Dan Bandung telah menyapa penggemar di Pekan Raya Jakarta pada 10 dan 11 Juli 2026 sebagai bagian dari promosi film tersebut. Itu dia ragam informasi kita kali ini, habis ini kita bakal masuk ke zona musik kamu. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello, good morning, selamat pagi teman-teman Pro2. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi menjelang siang kamu hari ini di Santai Siang yang semoga beneran santai abis ini ya. Dan kali ini aku gak sendirian siarannya, kembali aku ditemani oleh dua ciwi-ciwi. Kali ini Girls Day banget nih temanya. Kali ini ada siapa sih di studio kita? Nih udah lama banget kayaknya gak ketemu sama ada Diva dan ada pendatang baru kita, Vivi.
1: Halo teman-teman Pro2.
0: Hai. Gimana guys, pagi menjelang siangnya hari ini masih semangat dong?
2: Masih semangat, kalau aku semangat, semangat sih. Yeah.
0: Karena
2: semangat.
0: Kita habis ini bakal muterin lagu-lagu spesial yang direquest sama teman-teman Pro 2.
1: Betul-betul
0: ya kan? Kali ini kita coba deh puterin 3 lagu dulu ya. Karena kayaknya aku gak perlu nyebutin nomor telepon kita ya, karena udah banyak banget yang request sebenarnya. Nah boleh dong dari Instagram dulu, Vivi, ada siapa sih yang request?
1: Oke, yang pertama itu ada Pura-pura Liodraka dari Zatia.
0: Oh, ini pura-pura jadi Liodra apa gimana?
1: Pura-pura dari Liodra. Oh, okay.
0: Kirain kan, dia pura-pura jadi Liodra cosplay apa gimana nih? Terus juga ada siapa lagi nih?
2: Nah, Diva. Di sini ada requestan lagu dari Fir. Judulnya adalah Sumpah Mati dari Celine Grace.
0: Ini orang kalau bilangnya Shadow R agak susah nyebutin namanya kayaknya.
2: Fir.
0: R. Sumpah Mati boleh. Dan aku juga ada nih requestan dari WhatsApp kita. Ada mana? Kok hilang? Ada pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Halo Kak Sarah. Mau request lagunya Sabrina yang haha dong kak. Oke boleh, kita ketawain aja apapun itu ya. Oke, dan buat teman-teman yang lain juga nih ada dari siapa nih? Dari 081259960 sekian yang request juga lagu yang sama. Terus juga, oh ini di WhatsApp juga ada nih Celine yang request. Ada 082261400 sekian. Ada lagi ya. Oke, itu dulu. Ini haha lagi deh. Banyak banget haha ya.
1: Banyak banget yang suka haha.
0: Iya, emang hidupnya perlu ditertawakan seperti
1: ini. Lucu ya.
0: Iya, lucu banget. Dari 08081319170 sekian ya. Buat yang belum aku puterin, sabar dulu ya. Kita masukin antrian dulu. Jangan kemana-mana. Kita ke lagu yang pertama dulu. Ada siapa Vivi tadi?
1: Pura-pura dari Liotra.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya

0: rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Siaran Pro 2 kembali lagi bersama kita bertiga. Ada aku Diva di sini. Ada siapa lagi?
1: Ada aku Vivi di sini.
0: Hai, dan
2: aku yang selalu mungkin udah bosen kali ya orang-orang.
1: Ibuku.
2: Nah, kali ini kita masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2 sampai jam 12 ya. Kali ini kita ke WhatsApp dulu deh ya. Kali ini ada mana nih? Dari 0856600 sekian. Kak mau request lagu dong, aku Jennifer. Boleh, Jennifer Bachdim, Jennifer Dan, Open. Jennifer Koppen banyak
1: Jennifer
2: ya. Gak tahu kita Jennifer yang mana. Nah, judul lagunya Telenovia Reality Club. Aku baca tadi awalnya itu telenovela. Tapi ternyata telenovia. Emang ya kalau agak burem nih susah gitu. Next juga dari TikTok ada lagi nggak nih Diva?
0: Nah kalau dari TikTok ada kak. Yang pertama itu adalah requestan lagu dari Adin, judulnya Sesi Potret dari Enel.
2: Waduh, sedih, ini kayak sedih. Abis diguncang dengan lagu yang heboh nih, lagunya sedih.
1: Langsung lagu sedih. Nah,
2: langsung ya, kayak bener-bener so naik turun ya diagramnya. Terus ada siapa lagi nih kalau dari TikTok, Vi? Eh kok TikTok, IG,
1: dari Instagram. Yeah. Banyak nih kak, banyak banget yang request. Ada Nabila, Nana, Arfa, Sarah, Rizkia, Silva, Maya, Jihan, Aisyah, Kila, Hasiska, Yumi, Satila. Terus juga dapat salam buat kakak, katanya semangat bertugas kak Ica.
2: Oh nggak mau ah. Semangat dong. Semangat.
1: Buat lagunya requestannya ada di ujung minggu oleh Mesahira.
2: Padahal masih
0: baru
2: Selasa ya.
0: Baru hari Selasa udah minta.
2: Kayak pengen banget buru-buru gitu liburnya.
1: Mau weekend.
0: Baru juga selesai weekend.
2: Iya, baru juga anak sekolah juga baru sekolah ini mah. Waduh, ya udah deh. Apapun yang maunya teman-teman Pro 2 lah ya, kita puterin lagunya. Kali ini kita ke Reality Club dulu, Telenovia.

0: nih teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo sobat-sobat Pro2.
1: Hai.
2: Hai, balik lagi sama Isha di sini dan masih ada Vivi dan juga Diva.
0: Halo. Ya. Halo.
2: Nah, next kita bakal puterin rekasa selanjutnya ada siapa nih?
0: Ada dari Roni Parulian yaitu Walls Akhir Zaman yang di request dari Wery 1FM sama Febrianti.
2: We are yes. 1FM ya. The ada siapa lagi tadi? Febrianti. Oke, boleh. Walls Akhir Zaman boleh. Terus ada siapa lagi niche yang request pribadi?
0: Nah, di sini ada requestan lagu judulnya Rhapsody dari Lalel Manino dari Putra dari TikTok. Hmm. Terus ada requestan juga lagu dari Taylor Swift London Boy dan juga dari Naina dari judul lagunya.
2: Oke, itu dulu aja kita riterin nih ya. Kalau sekali banyak ntar warga nggak mau kita nggak calling. Oke, dan London Boy juga tadi udah di request juga dari WhatsApp kita nih. Tapi mana nih orangnya?
0: Mana nih?
2: Nah, dari 0516748 sekian ya. Nah, dan buat yang belum aku puterin requestannya nanti lagi ya, abis ini ya di jam 11-an ya kita puterinnya ya. Kita ke lagu berikutnya dulu ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih barengan sama kita Ica Maisa, Vivi dan juga Diva di sini di jam 11.13 ya. Masih ada waktu kita dalam beberapa menit ini untuk muterin requestan teman-teman Produa. Next ada siapa nih yang request dari IG, Vi?
1: Oke, Kak, ada dari Zania, yaitu Cegil by Nabila Takia.
0: Masih tetap ini ya, memuncak nih lagu ya. Terus ada siapa lagi nih?
2: Nah, di sini ada requestan lagu dari Desim, judulnya Jagat Rasa dari Samuel Cipta, Kak.
0: Wow, tumben-tumbenan nih couple yang lagi hangat-hangatnya ini berurutan lagunya ya. Yaduh, emang gemes banget sih mereka berdua, tapi ya udahlah ya. Dan next juga di WhatsApp juga ada Kak Vika. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Aku Vika Dimatur. Request lagunya Rian Khalif 2001 kali. Salam buat kakak yang lagi siaran aja. Makasih ya, Kak. Sama-sama, sayang. Dan kita bakal ke lagu berikutnya dulu. Ada Nabila Takiyah dengan
1: Cegil.

0: Nasionalisme di era digital bukan sekedar tentang menghafal lagu kebangsaan atau mengikuti upacara bendera. Hari ini, rasa cinta terhadap tanah air juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Generasi muda punya kekuatan besar untuk menyebarkan informasi positif tentang Indonesia kepada dunia. Lewat konten kreatif, karya anak bangsa, dan prestasi digital, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya rasa persatuan. Karena itu, nasionalisme harus hadir dalam bentuk kepedulian, toleransi, dan kemampuan menyaring informasi dengan cerdas. Mencintai Indonesia hari ini berarti ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Sebab di era modern, satu unggahan kecil bisa menjadi cerminan karakter sebuah bangsa.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara.

0: Okay, masih barengan sama kita bertiga ya, Girls Day hari ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal puterin lagu dari siapa aja sih? Di TikTok tadi ada tambahan ya?
1: Nah, di sini ada nih Kak requestan lagu dari Your Lie, judulnya Pelipur Sendiri.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Nah, itu. Requestannya sampai segitu doang.
0: Oke, kalau belum ada penyanyinya nanti belum bisa kita puterin ya. Karena aku enggak tahu nih yang nyanyi siapa. Jadi kayak yang nyanyi Pelipur, lagunya sendiri. Oh, gitu. Oke, nanti kita puterin ya.
1: Okay.
0: Next di
2: dari Instagram ini ada dari Kamalzari Dian Hermanto. Requestannya ada Sumpah Mati oleh Nicky Becker.
0: Oke, boleh. Terus juga di WhatsApp tadi ada yang request juga ada Vanessa Z Menjauh ya, teman-teman ya. Nah, ini yang request tadi siapa nih? Terus juga bakal ada Angel Valor Remuk juga nanti. Jadi jangan kemana-mana, masih bakal ada lagi lagu-lagu lainnya. Jadi tetap stay tune barengan sama kita ya. Kita ke 4 lagu dulu ya guys. Kalau dari tadi 3, sekarang 4.
1: Yes.
0: Tetap stay tune teman-teman.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman-teman, Prodia masih di zona musik kamu, tapi udah mendekati akhir ya, karena udah di 11.47 waktunya kita puterin requestan yang 3 terakhir yang udah masuk duluan. Mm-hmm. Ya ada siapa aja sih? Siapa dulu kita?
1: Aku. Nah ini ada requestan lagu dari Naina. Judul lagunya adalah Feels dari Twice.
0: Kalau Feels doang sih kayak gak ada ya. Kayaknya mungkin kurang ngetiknya tadi ya. The Feels ada.
2: The Feels ya harusnya.
0: Yaudah, kita bakal puterin nanti. Ini adalah satu girl band Korea yang juga masih tenar juga iya sampai sekarang. Dia generasi 3 gak sih kalau gak salah.
2: Favorit aku Jihyo sih.
0: Iya aku juga lah sih.
2: Jihyo.
0: Sama. Gitu ya. Terus ada siapa lagi nih Vi?
2: Ada Bahagia Lagi dari Piche Kota Kak.
0: Oke, ini kayak ngedoain biar kita semua tuh kayak bisa bahagia lagi gitu.
2: Yes.
0: Buat yang lagi galau, sedih, gundah, gulana, dikecewain, di ghosting semuanya, diharapkan bisa bahagia lagi nih.
2: Amin.
0: Terus ada siapa lagi?
2: Terakhir ada requestan dari Riva Puji RNM NK, yaitu lagu Semesta by Kenris.
0: Oke, dan ini kayaknya cukup apa ya, naik lagi nih Kenris. Setelah kemarin gak ada yang request, hari ini request lagi nih teman-teman Pro 2 ya. Semoga semesta mendukung kita untuk merasakan feels like a bahagia lagi. Asik, nyambung gak tuh tiga lagunya?
2: Nyambung banget.
0: Oke, kita ke lagu yang pertama dulu dan kita akhiri dulu zona musik kamu habis ini. Dan teman-teman Pro 2 dan juga Vivi dan juga Diva kayaknya mau break dulu ya. Boleh, kita ditinggal sendiri lagi guys, gak apa-apa, it's okay. Udah biasa.
2: Asik banget.
0: Oke, kita ke lagu berikutnya, ada siapa tadi Diva?
1: Ada dari Naina, The Feels by Twice.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke, teman-teman Produa, hai. Ketemu lagi sama Ica Maisa dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di hari ini tapi dengan topik yang berbeda karena kita udah ada di Funtertainment yang pastinya akan bahas informasi dari dunia hiburan ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira ada apa aja nih informasi terbaru dari dunia entertainment kita kali ini, di mana kali ini kita akan ke salah satu film ya, itu ada Kung Fu Soccer. Nah, jadi katanya Steven Chow akan kembali ke layar lebar dengan proyek terbarunya Kung Fu Soccer. Nah, film ini sebut-sebut masih punya jiwa yang sama pendahulunya, Shaolin Soccer, yang tayang 25 tahun lalu nih. Tapi ya, Kung Fu Soccer ini menampilkan banyak wajah baru yang sama sekali nih gak terlibat dalam proyek pendahulunya. Kayak misalnya Zhang Xiaofei, Diraba, hingga Lei Zeng. Dan media Hong Kong Sing Tao Headline beberapa waktu lalu juga ngasih tahu nih kalau Steven Chow resmi menggandeng kembali aktor senior Wong Yat Fei untuk Kung Fu Soccer, dan Wong Yat Fei ini merupakan pemeran karakter ikonis Iron Head dan juga Dai Shi Sheng, Big Senior Brother dalam film Shaolin Soccer di tahun 2001. Dan gaya bela diri andalannya itu melibatkan tengkorak kepalanya yang sangat keras. Dan kolaborasi mereka kini secara otomatis mematahkan rumor perseteruan sengit yang telah membayangi hubungan keduanya selama 23 tahun terakhir ya. Dan juga nih, selain Wong Yat Fei, Lam Chi Chung juga akan kembali. Dan dalam Shaolin Soccer, aktor kelahiran 1976 ini berperan sebagai Like Wei atau The Six Junior Brother yang memanfaatkan berat badannya untuk melayang dan melompat di udara. Tapi Lam Chi Chung kini tak lagi berperan di depan kamera ya. Jadi dalam Kung Fu Soccer ini dia berkolaborasi dengan Steven Chow sebagai sutradara pelaksana. Dan Kung Fu Soccer ini yang di tahun 2026 akan mengisahkan tim sepak bola putri yang dipandang sebelah mata yang berjuang bangkit kembali nih buat menantang gelar juara dengan memadukan teknik bela diri Shaolin dan juga strategi di lapangan hijau. Yes, teman-teman. Proyek ini akan juga semakin semarak berkat penampilan khusus dari aktris senior Hong Kong Karina Lau dan juga aktor papan atas Jepang Takeru Sato. Dan Steven Chow juga turut menggandeng deretan nama beken lainnya kayak misalnya Silly Slay Choi, Louis Cheng, MC Jin, hingga aktor Hollywood Jimmy Oh yang hadir memberikan dukungan sebagai cameo-nya nanti. Dan Kung Fu Soccer akan tayang 11 Juli di China tapi baru akan dirilis 12 Agustus di bioskop Indonesia. Buat kamu yang udah kangen banget sama kayak Shaolin Soccer, mungkin bisa mengobatinya dengan Kung Fu Soccer ini ya. Dan teman-teman Produa, kita masih bakal balik lagi, tapi ya jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune barengan sama kita di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman-teman, kita akan break dulu sejenak karena tepat di pukul 12.26 kita akan kumandangkan azan zuhur. Jadi kita dengarkan bersama lagu bernuansa Islami, ada Raim Laude dengan Ikram.

0: Teman-teman Pro 2, tepat pukul 12.26 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple, tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita bakal lanjut ke informasi berikutnya di mana kali ini ada Winter, personel Aespa yang mengungkapkan dirinya sempat 3 kali ditolak saat mengikuti audisi SM Entertainment sebelum akhirnya berhasil bergabung dengan agensi itu. Lah, kok bisa? Jadi pengakuan itu disampaikan sama Winter saat dia menjadi bintang tamu bersama Karina dalam episode acara memasak JTBC bertajuk Please Take Care of My Refrigerator yang tayang pada tanggal 5 Juli ya. Dan kisah ini terungkap saat pembawa acara Kim Sung Jo mengatakan kalau Winter dan Karina ini sering banget nih disebut penggemar punya wajah khas SM, yaitu citra visual yang identik dengan artis-artis di bawah naungan SM Entertainment. Dan Karina pun juga menilai Winter merupakan sosok yang paling mencerminkan citra itu. Tapi Winter justru gak sependapat nih dan bilang kalau Karina lebih cocok menyandang julukan ini, lempar-lemparan. Apa aku aja yang mewakili wajah SM? Enggak dong, dihujat saya. Dan Winter kemudian juga bilang kalau perbedaan perjalanannya dengan Karina saat bergabung dengan SM Entertainment ya. Sebelumnya Karina itu bilang Winter itu merupakan contoh paling sempurna nih dari visual khas SM ya kan. Tapi ini dia bilang juga kalau dia ini sempet nih 3 kali gagal mengikuti audisi. Dan Winter juga dibilang mulai jadi trainee SM itu sekitar 2017, sementara Karina itu jadi trainee SM itu di 2016 setelah direkrut lewat DM Instagram. Dan mereka berdua akhirnya debut di Aespa barengan sama Giselle dan juga Ningning di tanggal 17 November 2020 dengan lagunya Black Mamba ya. Walaupun sempat 3 kali ditolak, tapi kan kelihatan ya sekarang auranya sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya. Dan kita masih bakal balik lagi, tapi kita ke lagu berikutnya dulu, ada Day 6 dengan Letting Go.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sampai kapan dari Ziva Magnolia mengantarkan kita di pukul 12.55, tapi kita masih ada informasi terakhir di mana kali ini ada The Rose yang bersiap kembali menyapa penggemar di Indonesia di Prambanan Jazz Festival yang udah digelar kemarin ya. Mereka nih bakal gelar konser Rostopia Asia Tour 2026 di Jakarta sebelum akhir tahun ini. The Chester Entertainment selaku promotor ngumumin kalau konser The Rose 2026 bakal digelar di Casablanca Hall tanggal 23 Oktober, teman-teman. Tapi belum ada informasi lebih lanjut nih tentang daftar harga tiket untuk konser The Rose di Jakarta di tahun ini. Dan konser ini akan memperpanjang kunjungan The Rose ke Indonesia. Dan mereka juga kemarin sempat sukses ya, udah sukses juga mengguncang Indonesia lewat hari ketiga Prambanan Jazz Festival 2026 di tanggal 5 Juli 2026 kemarin. Dan dalam kesempatan itu, mereka tampil memukau nih di Candi Prambanan Yogyakarta yang ngebawain lagu hits mereka seperti Utopia dan juga Red. The Rose ini juga pernah nih beberapa kali konser tunggal kayak misalnya Heal Together World Tour di Balai Sarbini pada 6 Januari 2023 dan ini diikuti dengan konser Down to Dust di Casablanca Hall di tahun 2024 lalu. The Rose ini merupakan band rock alternatif Korea Selatan yang dibentuk oleh GN Star Company dan dikelola di bawah label independen mereka sendiri nih, Winefall. Mereka debut di Agustus 2017 dan udah sekitar 9 tahun ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang kangen banget sama The Rose, boleh banget dipantengin media sosialnya mereka. Kapan nih kira-kira bakal diumumin harga tiketnya dan pembelian tiketnya ya. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita di Funtertainment. Abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya, akan ada Pro 2 Sports Show dan Gini Mar, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Geng Peluru Rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

berita seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Oke, teman-teman Pro2. Masih barengan sama Cama Isa dan sekarang kita udah ada di Pro2 Sport, di mana kali ini kita akan bahas tentang 5 duel kunci Prancis versus Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini. Kira-kira apa aja sih kuncinya? Yang pertama itu adalah Kylian Mbappe versus Pau Cubarsí. Jadi Kylian Mbappe ini tetap jadi ancaman yang paling menakutkan buat lini pertahanan lawan hingga babak perempat final, di mana kapten Les Beus ini memuncaki daftar top skor lewat torehan 8 gol dan juga 3 asis, dan kecepatan serta ketajamannya di fase gugur itu akan jadi ujian terberat bagi pertahanan Spanyol. Nah, tugas berat untuk meredam Mbappe bakal diemban oleh bek muda sensasional Matador Pau Cubarsí, di mana di usianya yang baru 19 tahun Cubarsí jadi palang pintu lini belakang dengan akurasi umpan mencapai 96%. Nah, ketenangan Cubarsí dalam memotong serangan akan diuji langsung oleh daya ledak Mbappe. We'll see ya, teman-teman ya. Dan selanjutnya juga ada Lucas Digne versus Lamine Yamal, di mana sektor sayap di kanan La Furia Roja akan mengandalkan kelincahan Lamine Yamal. Dan wonderkid 18 tahun ini tercatat sebagai raja dribble turnamen ya. Dengan rata-rata 12 kali dribble per 90 menit, pergerakan eksplosif Yamal kerap menjadi pemecah konsentrasi bek lawan. Yamal akan langsung berbenturan dengan bek kiri senior Prancis, ada Lucas Digne, di mana Digne kini jadi pilihan utama Didier Deschamps. Dikenal punya disiplin bertahan sangat tinggi ya, dan segudang pengalaman Digne di Premier League diharapkan mampu nih mematikan kreativitas Yamal. Dan masih ada info lainnya, masih ada 3 kunci lainnya ya. Tapi kita ke Agnes dulu dengan Wake Up.

Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia, bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi sarak sadak sadi kitabullah, kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan sarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmeker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Fort de Kock, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajumangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Pro 2 gak ngerasa udah di penghujung aja, udah di 13.53 teman-teman ya. Itu artinya persoalan kita sebentar lagi selesai. Tapi kita selesaikan dulu nih 5 duel kunci Prancis versus Spanyol. Yang ketiga itu ada Ousmane Dembélé versus Marc Cucurella. Akselerasi cepat dari sayap kanan Prancis bakal digerakkan oleh Ousmane Dembélé. Dan pemain Paris Saint-Germain PSG ini udah tengah dalam performa yang impresif dengan sumbangan 5 gol dan juga 2 assist di Piala Dunia 2026. Sedangkan di kubu Spanyol ada Marc Cucurella yang siap menjadi tembok penghadang bek kiri yang selalu bermain penuh 90 menit dalam 6 laga Spanyol ini ya, yang punya catatan akurasi umpan di atas 90% dan sangat agresif saat melakukan transisi bertahan. Next bakal ada William Saliba juga versus Michael Oyarzabal. Di mana William Saliba ini menjadi pilar tak tergantikan di jantung pertahanannya Prancis saat membungkam Maroko di perempat final nih ya. Saliba ini mencatatkan statistik luar biasa dengan 56 umpan akurat dari 59 percobaan serta 7 kali sapuan bersih juga di area penalti. Dan Saliba akan berhadapan langsung dengan ujung tombak taktis Spanyol ada Mikel Oyarzabal. Meskipun gak selalu mencetak gol, pergerakan dinamis Oyarzabal dalam membuka ruang dan memecah fokus back tengah menjadi kunci penting nih bagi skema ofensif Luis de la Fuente. Terus juga ada Mike Maignan versus Unai Simon. Dimana duel terakhir menyajikan adu ketangguhan duo tembok terakhir di bawah Mister Gawang. Dan Mike Maignan ini tampil sangat solid bersama Prancis dengan baru kebobolan 2 gol serta mengemas 4 kali clean sheet sepanjang turnamen ini ya. Dan di bawah Mister seberang juga ada Unai Simon yang datang dengan status legendaris usai memecahkan rekor dunia lewat catatan 609 menit near bobol di Piala Dunia dengan koleksi 5 clean sheet. Dan Simon bahkan menjadi penghalang terbesar bagi juru gedor Prancis. Dan itu dia informasi kita untuk hari ini dari Pro 2 Sport. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakal masuk ke asiknya bisnis. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pain Rush.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Halo teman-teman Produa, ketemu lagi sama Ija Maisa di sini dan masih aku bakal nemenin kamu di satu jam terakhir ini. Dimana kali ini kita udah ada di asiknya bisnis yang akan bahas seputaran soal bisnis pastinya. Kita bakal seru-seruan bareng buat kamu yang pengen banget buka bisnis, pengen mencoba mendalami lebih lagi atau ingin mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Boleh banget, nanti kita bakal bahas ya setelah yang satu ini.

0: Sos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, hai. Masih barengan sama Cang Maisa di sini dan kita bakal bahas tentang bisnis yang tadi aku udah spill ya, pastinya relatable banget di zaman sekarang ya. Tapi aku mau nanya dulu nih, siapa yang di layar HP-nya sering banget muncul notif storage almost full alias memori hampir penuh. Terus pas dicek isinya adalah ribuan foto random, tanggapan layar diskon belanjaan tahun lalu yang gak kepake, sampai ribuan email yang belum dibaca. Jujur, bikin pusing dan stres banget kan kalau mau nyari file penting. Nah, tahu gak sih kamu, ternyata rasa frustasi itu karena memori penuh ini melahirkan sebuah peluang bisnis baru nih yang super unik dan masih jarang banget saingannya, namanya jasa content cleaning atau digital decluttering. Singkatnya ini tuh adalah jasa beres-beres, tapi yang beresin bukan kamar kosan kamu ya, tapi isi handphone, laptop, sampai penyimpanan awan alias cloud kamu. Kok bisa hal kayak gini jadi bisnis? Ya bisa dong, masa enggak? Jadi yang dikerjain sama jasa ini sebenarnya itu adalah tugas seorang digital declutterer ini tuh mulai dari kayak menyortir foto-foto yang duplikat atau blur, ada merapikan folder kerja di laptop biar sistematis, terus menghapus email spam yang menumpuk, sampai mengorganisir aset-aset konten digital buat para pelaku UMKM atau content creator. Siapa aja sih pasarnya? Yang pertama pastinya para content creator ya. Mereka tiap hari produksi puluhan video mentah yang bikin memori kita tuh penuh. Dan mereka butuh orang buat milih mana nih video yang bagus buat disimpan dan mana yang harus dibuang. Terus kedua juga para pebisnis online yang pastinya punya ribuan foto produk tapi berantakan banget di galeri handphonenya. Terus yang ketiga juga para profesional sibuk. Ini tuh adalah orang-orang kantoran yang gak punya waktu cuma buat sekedar ngapiin folder Google Drive mereka aja. Jadi jasa ini tuh beneran kayak ngejual kedamaian pikiran dan waktu gitu loh. Terus kayak sesuatu yang mahal banget harganya di era serba digital sekarang. Dan nanti abis ini aku bakal kasih tips gimana cara kamu memulai bisnis ini dengan modal yang minim banget. Tetap di Asiknya Bisnis.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodia masih di asiknya bisnis barengan sama aku Ica Maisa. Dan menjelang jam 3 ini ya teman-teman ya, buat kamu yang tertarik coba bisnis digital decluttering ini, modal utamanya itu bukan uang yang ngelimpah, tapi modal terbesarnya itu adalah ketelitian, kerapian, dan juga rasa percaya. Karena kamu nih bakal mengakses data pribadi orang lain dan juga menjaga kerahasiaan atau privacy klien. Dan itu tuh kayak udah harga matinya di bisnis ini. Terus gimana dong cara mulainya? Mulainya dari portofolio gratisan dulu aja. Coba tawarin jasamu ke teman terdekat atau keluarga. Rapirin memori HP mereka, terus bikin testimoni before after kapasitas penyimpanan mereka sebelum dan juga sesudah kamu bersihin. Tentunya paket harga ini kamu bisa bikin tarif berdasarkan jumlah file yang dibersihin ya, misalnya per 10 GB, atau paket berlangganan-bulanan khusus untuk ngerapiin email dan folder drive. Terus juga promosi di medsos, bikin konten edukasi tentang bahayanya sampah digital terhadap performa handphone atau kesehatan mental kamu. Terus tawarin deh jasa ini sebagai solusinya, seru kan? Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya kelihatannya sepele, dan kalau ditekuni dengan kreatif ternyata bisa jadi sumber cuan yang menjanjikan banget teman-teman. Dan semoga bahasan kita siang ini tuh bisa memicu ide kreatif kamu ya. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu ya, terus asah kreativitas kamu dan juga sampai jumpa di hari berikutnya ya. Kita ketemu lagi besok, aku pamit dulu dan kita tutup dengan lagu dari All Day Project, Look At Me.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Apa kabarnya sore ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Teman Pro 2 ketemu lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan mengawali perjumpaan kita di sore ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Kementerian Perindustrian ini terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik. Yona, Teman Pro 2, upaya tersebut mendukung pelestarian batik perajin Indonesia sekaligus mendorong industri kecil dan menengah batik agar semakin naik kelas. Yona, Teman Pro 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini mengatakan industri batik terus menunjukkan tren positif, baik di pasar domestik maupun internasional. Yona Damaprodo yang menyebut ekspor batik terus meningkat dan generasi muda semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua. Yona Damaprodo 2, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI ini mengembangkan platform ingat untuk memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Yona Teman Pro 2, platform tersebut juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperkaya informasi arsip foto nasional. Yona Teman Pro 2, Direktorat Pengolahan Arsip ANRI ini mensosialisasikan platform ingat kepada mahasiswa, media, komunitas, dan juga pengelola museum. Yang mana kegiatan berlangsung di ruang Noer Hadi Megatsari ANRI pada 8 Juli 2026. Platform ingat Teman Pro 2 menjadi wadah urun daya masyarakat dalam mendeskripsikan arsip foto Departemen Penerangan. Yang mana masyarakat dapat menambahkan informasi mengenai tokoh, lokasi, kurun waktu, maupun peristiwa yang terekam. Dan Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang terakhir di sore ini. Gimana sutradara Bayu Skak kembali menghadirkan karya terbaru lewat film Fova yang tayang di bioskop pada 9 Juli 2026. Berbeda dari film-film sebelumnya Teman Pro 2, kali ini Bayu menggabungkan unsur komedi, fiksi ilmiah, dan juga budaya Madura dalam satu cerita. Film produksi Skak Studios dan juga Cinemark tersebut Teman Pro 2 menjadi film layar lebar Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Madura secara dominan. So Teman Pro 2, bagi kamu yang penasaran boleh banget kamu tungguin ya Bayu Skak yang katanya libatkan ratusan animator untuk wujudkan alien di Fofo Teman Pro 2. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat aku sampaikan di sore ini mengawali perjumpaan kita di 5 jam ke depan, dan nanti aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini di pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM dan teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di 5 jam ke depan tentunya dengan ragam program. Ada program apa aja tuh, Bul? Oke, aku bakal spill satu persatu buat kamu. Yona teman Pro 2 di 1 jam ini di pukul 15 hingga nanti pukul 16 aku bakal nemenin kamu di program Minang Pride dan aku bakal bahas seputar Minangkabau. Dan kita bakal bahas apa, Bul? Aku bakal bahas khusus di edisi hari ini teman Pro 2 ya, beberapa permainan tradisional yang katanya ini legendaris teman Pro 2 di Minangkabau. Ada apa aja tuh, mana tahu bisa bikin kamu nostalgia dengan masa kecil. Boleh banget teman-teman ya, yang mau nostalgia bareng aku, kamu kumpul di 1 jam ini di program Minang Pride. Dan tentunya gak hanya itu aja teman Pro 2, nanti di pukul 16 hingga pukul 17 aku bakal nemenin kamu di program Insta Inspirasi Kita dengan info-info yang menginspirasi tentunya teman Pro 2. Dan nanti bakal dilanjutkan dengan program Break Time, info-info ringan dan juga hal-hal ringan yang mungkin nanti bisa aku bahas gitu ya teman Pro 2, ngisi sore kamu sebelum maghrib. Dan nanti di pukul 18 teman Pro 2 hingga pukul 19 aku bakal sapa kamu lagi di program Pro 2 Sunset teman Pro 2 dengan info-info ringan juga, dan juga mungkin ada hal-hal unik yang bisa kita bahas gitu ya. Jadi boleh banget yang gak mau ketinggalan, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Gak hanya itu teman-teman, nanti kita juga bakalan bergabung bersama teman-teman Pro 2 Jakarta dalam program Musik Live Chat seperti biasa. Nanti pasti bakalan hadir lagi narasumber yang luar biasa di Pro 2 Jakarta buat kita, oke? Okay? Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, aku putarin dulu ada Salma yang bakalan lewat di ruang dengar kamu setelah ini dengan Bunga Hati dan beberapa lagu lainnya sebelum nanti kita bahas beberapa permainan tradisional Minangkabau yang katanya legendaris. Kita nostalgia bareng ya di 1 jam ini.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Duh, kok ngenesnya nasibnya wong miskin? Dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
2: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
2: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini ki weng cili, wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi.

nya di Minangkabau, yang mana pemain ini menendang bola yang terbuat dari anyaman rotan menggunakan kaki, lutut, dada hingga kepala tanpa membiarkannya jatuh ke tanah, teman Pro 2. Gimana dahulu nih, si Pak Rago itu dimainkan sebagai hiburan sekaligus latihan ketangkasan dan kerjasama. Dan Mampro 2, katanya kini permainan ini itu juga sering ditampilkan dalam festival budaya di beberapa daerah. Dan di samping itu Mampro 2 juga ada nih permainan tradisional berikutnya yang katanya legendaris, ada Badia Batuang. Badia Batuang, teman Pro 2, ini adalah permainan menggunakan batang bambu yang menghasilkan suara letupan keras. Yona teman Pro 2, letupan tersebut berasal dari tekanan udara, bukan bahan peledak modrem. Dan biasanya ini dimainkan saat bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri sebagai bentuk kemeriahan masyarakat. Yona teman Pro 2, di sebagian daerah nih ketika ada terdengar suara Badia Batuang, ini pertanda udah hampir menuju Ramadan gitu teman-teman ya. Jadi boleh banget nih buat teman-teman yang sekarang gitu ya, mungkin sulit dilepaskan dari permainan ini, gak apa-apa, it's okay. Tapi perlu diingat teman-teman ya, main ini jangan di dekat keramaian. Plus juga jangan di perkampungan seperti itu ya, yang padat penduduk. Sayang nanti ada yang sakit atau ada yang lagi beraktivitas dan itu butuh ketenangan, takutnya terganggu gitu teman-teman ya. Boleh banget main ini sebagai bentuk kita melestarikan budaya dan juga permainan tradisional yang juga kalau kita lihat dari sudut positif gitu ya, ini bagus banget kalau masih ada nih anak muda yang masih bermain Badia Batuang. Karena ya siapa lagi yang akan menjaga permainan legendaris ini gitu ya teman-teman Pro 2 kalau misalkan bukan anak muda. Jadi boleh banget teman-teman, tapi perlu diingat beberapa hal supaya yang pertama tidak mengganggu banyak orang, terus juga sebagai bentuk kita menjaga keamanan gitu teman-teman ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Okay? Teman Pro 2, tentunya enggak hanya si Pak Rago dan juga Badia Batuang saja nih permainan tradisional yang legendaris di Minangkabau, tapi juga ada beberapa permainan lainnya. Tapi nanti teman-teman ya, aku bakal ke tatap mata dulu dari Shakira Fir dan juga ke satu lagu nanti ya. Ada beberapa lagu teman Pro 2 yang bakal lewat duluan dengar kamu sebelum nanti kita lanjutkan nih permainan tradisional legendaris Minangkabau lainnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Hah, kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

memproduksi. Next, jika tadi kita udah bahas nih mengenai permainan legendaris si Pak Rago dan juga Badia Batuang, next ada permainan gasing teman produksi. Ini juga salah satu permainan tradisional legendaris di ranah Minang. Yaudah teman produksi, permainan gas yang ini adalah permainan memutar gasing dari kayu yang katanya populer di berbagai daerah Minangkabau. Yang mana pemenangnya adalah pemain yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau menjatuhkan gasing lawan dalam pertandingan. Di samping itu teman Pro 2, ada permainan berikutnya, ada congklak teman Pro 2 atau di beberapa daerah disebut congkak. Yang mana teman Pro 2 meski ini dimainkan di banyak daerah di Indonesia, permainan ini juga sangat dikenal di Minangkabau yang menggunakan papan berlubang dan juga biji-bijian teman Pro 2. Dan congkak teman Pro 2 ini melatih kemampuan berhitung, strategi, dan kesabaran. Dari sini teman produksi kita bisa melihat bahwasannya permainan tradisional Minangkabau ini ada permainan yang bermanfaat banget teman-teman ya, secara tersirat untuk anak-anak. Ya mana di balik permainan-permainan tradisional ini itu banyak hal yang bisa dipelajari, kebersamaannya, persahabatannya, terus juga kemampuan berhitungnya, strategi, kesabaran, dan lain sebagainya. Yang mana semua itu bisa didapatkan melalui permainan tradisional Minangkabau yang legendaris. Tapi sayang banget, teman-teman ya. Sekarang anak-anak ini udah diperkenalkan dengan teknologi. Dan banyak kita lihat nih anak-anak yang sudah sibuk dengan gadgetnya, terus juga dengan tontonannya di YouTube atau di platform lain yang kadang ngelihatnya miris banget teman-teman ya. Gak semua anak-anak yang menggunakan platform-platform tersebut untuk menonton hal-hal yang berfaedah seperti pelajaran dan lain sebagainya, atau bagaimana cara berbahasa Inggris misalkan gitu ya, dan juga konten-konten positif lainnya. Tapi juga ada nih beberapa yang ya hanya mencari hiburan. Karena kalau kita lihat ya teman-teman, di Minangkabau ini banyak banget hiburan yang bisa dirasakan anak-anak kita, yang mereka nggak hanya dapat hiburannya aja, tapi juga dapatin banyak hal. Kemampuan berhitung bisa mereka dapatkan dari permainan-permainan tradisional. Terus juga kebersamaannya jangan ditanya teman-teman ya. Kalau misalkan nih cuma nonton gitu ya hiburan, ya kita dapat hiburannya tapi kebersamaan dengan teman-teman gak dapat. Betul gak teman Pro 2? Jadi sayang banget kalau misalkan permainan legendaris Minangkabau ini sudah banyak dilupakan, sudah banyak ditinggalkan. Jadi jangan sampai nih anak-anak kita teman-teman ya, atau bagi kamu nih yang mungkin baru punya anak, bagi kamu yang udah nikah dan mungkin insya Allah akan diberikan rezeki momongan, aku harap kamu bisa memperhatikan hal ini. Tetap perkenalkan permainan tradisional kepada anak kita, supaya apa ya, supaya mereka kenal gitu ya, kenal dengan permainan-permainan yang luar biasa yang memberikan banyak manfaat. Secara tersirat ya banyak banget manfaat dari permainan tradisional Minangkabau, setuju gak? Next sama Pro 2 ada permainan layang-layang. Ini juga legendaris banget. Yang mana saat musim angin tiba teman Pro 2 ya, anak-anak di kampung-kampung Minangkabau ini akan berlomba menerbangkan layang-layang buatan sendiri dari bambu dan kertas. Dari sini juga anak-anak ada dilatih gitu ya teman Pro 2 kemampuan kemampuan seninya, terus juga layang-layang itu perlu dibungkus. Bahkan ada nih yang ngebungkus layang-layang dengan penampilan yang luar biasa. Dan tentu ini adalah satu hal yang mahal banget teman-teman ya. Kalau misalkan kita leskan anak, ini berapa uang yang keluar. Tapi melalui permainan, kebersamanya dapat, terus bikin layang-layangnya pasti seru banget. Kalau aku nih nostalgia, senyum-senyum sendiri. Tapi sayang sekarang udah jarang banget kita lihat anak-anak yang memang mereka mencintai permainan-permainan tradisional. Dan teman Pro 2, di samping itu juga ada permainan kalereng, lompat tali, engrang, hompimpa. Banyak banget teman Pro 2 ya permainan-permainan tradisional Minangkabau yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga mengajarkan. Mengajarkan bagaimana gotong royong dan kerjasama, sportivitas dan kejujuran, ketangkasan fisik serta kreativitas,
kemampuan berkomunikasi, melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan teknologi. Yonar Mampro 2, lagi-lagi nih aku mau ngajak kamu untuk sama-sama nih kita jadiin generasi-generasi selanjutnya, anak cucu kita menjadi generasi yang memang mereka mencintai beberapa hal yang kental banget dengan tradisi Minangkabau, salah satunya melalui permainan. Setuju nggak teman Pro 2?

Oke, kita mau bro dua ya. Anak sekolah dari Zara Leola ngantarin kita ke pukul 15.48 waktu Indonesia Barat ya. Di hari ini teman bro dua. Dan saatnya aku ngajak kamu mendengarkan lagu islami sebelum nanti kumandang azan asyar di hari ini aku kumandangkan melalui Pro 2 RRI Bukit Tinggi tepat di pukul 15.51 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 2, kita ke Afgan dulu pencari jalanmu. Ini dia.

0: Mompro 2, tepat di pukul 15.51 waktu Indonesia Barat, saatnya aku kumandangkan azan asyar pertanda sholat fardu asyar masuk di hari ini. Dan Mompro 2, boleh banget bagi kamu yang lagi di jalan, lagi kerja, lagi beraktivitas, kita berhenti sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat asyar tepat di hari ini di pukul 15.51 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Kesehatan dianggap penting enggak hanya zaman sekarang aja. Di zaman Nabi Muhammad pun, beliau sangat mengutamakan kesehatan tubuhnya. Terbukti, Nabi Muhammad hanya mengalami 2 kali sakit semasa hayatnya, yaitu ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baqi dan ketika demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad selalu sehat? Ternyata, karena beliau senantiasa bangun subuh. Jam-jam subuh ini baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kedua, Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Yaudah teman Pro 2, di sore ini nih di pukul 16 hingga pukul 17 kita di program Insta Inspirasi kita. Jika tadi kita udah ngabisin 1 jam pertemuan pertama kita di hari ini teman Pro 2 dengan info seputar permainan tradisional Minangkabau yang katanya legendaris, sekarang teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu dengan info-info yang menginspirasi tentunya di Inspirasi kita. Teman Pro 2, ada dua kisah yang bakal aku bagiin buat kamu di sore ini. Yang pertama ada kisah yang datang dari Putri, teman Pro 2 ya. Yang mana namanya Salma, teman Pro 2. Ketika pengumuman SNBP, Salma dan juga keluarganya ini diwarnai tangis. Kenapa? Karena ternyata Salma ini adalah pedagang air kemasan yang kuliah gratis di Universitas Gajah Mada. Dan nanti bakal kita kupas ya teman Pro 2, kita bakalan petik beberapa hal inspiratif dari sosok Salma yang berhasil mengamankan kursinya gitu ya di program psikologi Universitas Gajah Mada. Gak hanya itu teman Pro 2, nanti aku juga bakal spill ke kamu nih salah satu kisah yang datang dari seorang pemuda bernama Arifin, yang mana Arifin ini merupakan anak penjual keripik yang lolos di UGM juga teman Pro 2 hingga disambangi dekan. Gimana ceritanya? Tetap di Insta Inspirasi kita.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Insta, sore ceria, semangat tiap hari.
3: Halo.
4: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
6: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
7: Hai, kali ini aku mau nunjukin
8: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
9: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
10: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
8: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
6: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
11: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
6: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
12: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Insta Inspirasi kita bareng aku Ashabul ya teman Pro 2. Ya benar teman Pro 2, seperti yang udah aku janjiin tadi, ini ada salah satu kisah yang menginspirasi. Namanya Salma Nadifah Hasna Khariah teman Pro 2, yang berhasil mengamankan kursinya di program studi psikologi Universitas Gajah Mada UGM.

dimana dalam sebulan penghasilannya berkisar 1,5 juta rupiah. Dimana di tengah keterbatasan ekonomi Taman Pro 2, Ibu Rianti ini masih mengusahakan putrinya agar bisa mengenyam pendidikan tinggi. Saat Salma menyampaikan keinginannya untuk berkuliah di Universitas Gajah Mada, Ibu Rianti ini memilih untuk mendukung sepenuh hati Taman Pro 2. Meskipun belum tahu gitu ya bagaimana cara membayar biaya pendidikan nantinya. Yona Taman Pro 2 dalam laman UGM pada hari Kamis 9 Juli 2026, yang mana dalam sebuah kutipan nih, Salma cerita kalau dia mau kuliah. Saya bilang pokoknya semangat belajar, insya Allah ada jalannya. Meskipun ada keterbatasan ekonomi, saya tetap dukung. Tidak tahu jalannya dari mana, tapi dicoba dulu saja, kata ibunya. Masya Allah, dari sini kita bisa belajar teman-teman ya. Ternyata salah satu sosok yang patut kita banggakan adalah sosok ibu. Ya, dari kisah Salma kita bisa ngelihat nih betapa luar biasanya sosok ibu untuk anaknya. Yona Taman Pro 2, kebahagiaan diterima di Universitas Gajah Mada semakin bertambah saat tahu ia mendapatkan subsidi UKT 100%. Di balik seluruh pencapaian yang berhasil diraihnya Taman Pro 2, Salma ini merasa ibunya memiliki peran besar. Salma menyebut ibunya sebagai sosok yang kuat dan selalu hadir memberikan dukungan dalam setiap proses. Dan Taman Pro 2, Salma ini juga bersiap nih menyambut kehidupan baru sebagai mahasiswa psikologi UGM. Putri asal Sleman itu akan segera memulai babak baru dalam kehidupannya pada Agustus mendatang. Kita doain ya, semoga Salma bisa pulang dengan membawa kejutan-kejutan indah untuk sang ibu, untuk keluarga, dan bisa menjadi orang sukses yang mungkin banyak orang di sekitar Salma yang nganggap gak mungkin gitu Teman Pro 2. Kita doain semoga Salma dan juga keluarganya dengan diterimanya Salma di salah satu universitas yang terkemuka di Indonesia ini bisa menjadi pintu awal untuk Salma bisa membahagiakan keluarganya, membuktikan kepada orang-orang yang mungkin gak percaya Teman Pro 2 ya, ada keajaiban Allah gitu ya, dibalik doa ibu, dibalik proses ibu. Kita doain dan semoga kamu juga, siapapun kamu yang dengerin aku doain semoga semua proses kamu, semua harapan kamu bisa menjadi suatu kenyataan di mana kamu bisa menjadi seseorang yang bisa membanggakan orang-orang yang kamu kasihi, orang-orang yang kamu sayangi. Amin ya rabbal alamin.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sama Pro 2, kita beralih ke kisah berikutnya. Ada Muhammad Nur Arifin, teman Pro 2 yang berhasil ini mengamankan kursi di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Yaudah, teman Pro 2 Muhammad Nur Arifin ini mendapatkan beasiswa pendidikan unggul bersubsidi 100%. Namun teman Pro 2 dibalik kesuksesannya itu ada kerja keras dan juga doa ibunya, Ibu Ngalimah. Yona teman Pro 2, Ibu Ngalimah ini merupakan kepala keluarga dari 9 anaknya. Suaminya Bapak Karyana yang bekerja sebagai tukang kayu ini telah meninggal dunia 15 tahun lalu. Sejak saat itu teman Pro 2, Ibu Ngalimah ini berjuang untuk membesarkan sekaligus membiayai anak-anaknya dengan berjualan keripik pisang. Selain berjualan keripik pisang, teman Pro 2, Ibu Ngalimah ini juga mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran dekat tempat tinggalnya. Ia juga rutin, teman Pro 2 ya, mengadakan pengajian bagi anak-anak di sekitar rumahnya selesai sholat maghrib. Yang mana sebagai apresiasi atas kerja kerasnya, masyarakat ini pernah memberikan bantuan untuk Ibu Ngalimah dan keluarga. Di tengah keterbatasannya, teman Pro 2, putranya Arifin ini masih tekun dan disiplin belajar. Yang mana menurut Ibu Ngalimah, Arifin tidak pernah mengikuti kelas tambahan. Arifin ini juga berprestasi di bidang non-akademik, yang mana ia pernah menjuarai lomba musikalisasi puisi tingkat provinsi. Dan di samping itu, Arifin juga mengembangkan minatnya di bidang peternakan. Sejak kecil teman Pro 2, ia sudah senang memelihara hewan terutama kambing, yang mana ketertarikan tersebut semakin kuat karena Arifin bercita-cita mengembangkan usaha peternakan ayam broiler di masa depan. Dari sini teman Pro 2 kita bisa melihat ya bahwasanya perjuangan yang mungkin tidak bisa kita terka, teman-teman ya, dari orang-orang yang berhasil mendapatkan berbagai prestasi, toh ternyata di balik itu banyak hal yang harus dikorbankan. Dan teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi kita ya di sore ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Asal usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelang kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Intermezzo.
3: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
2: Intermezzo. Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Ya Dama Pro 2, barusan ada Lala Huta 1000 tahun lewat di ruang dengar kamu ya. Lagu pamungkas kita di program Insta, inspirasi kita di sore ini. Dan Dama Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Break Time dengan info-info ringan. Seringan apa sih Bul? Seringan kapaskah? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Yaudah teman Pro 2, aku yakin banget ini bakalan jadi momentum buat kita nih menyadari hal-hal sederhana di sekitar kita. Aduh, sesederhana apa sih? Tungguin aja teman-teman ya. Dan teman Pro 2, di pukul 16.59 waktu Indonesia Barat, kembali nih aku ingatkan ya bahwasanya nanti di pukul 7 hingga pukul 8, 1 jam terakhir kita, aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta. Dalam program apa Bul? Musik Live Chat teman Pro 2 dengan narasumber ya mungkin nanti luar biasa juga teman Pro 2, tungguin aja ya. Dan juga teman-teman Pro 2, sembari itu aku juga bakal putarin lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara yang bakalan lewat di ruang dengar kamu nanti ya, sebelum nanti kita ketemu lagi di program Break Time. Namun sebelum itu di pukul 17 tepat waktu Indonesia Barat ini, aku bakal putarin satu lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu dari Pai Burman teman Pro 2, Tanah Air. Semoga ini bisa jadi momentum kita untuk kembali sadar mencintai negeri ini ya. Kita siapa lagi kalau bukan kita teman Pro 2, dan kapan lagi kalau bukan nih dari sekarang teman-teman ya, harusnya dari dulu nih. So teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi di program berikutnya Break Time. Pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tongkrongan seru bukan yang semuanya sama, tapi yang tetap asik meski banyak perbedaan. Ada yang suka musik indie, ada yang suka K-pop, ada yang bola, ada yang hobi healing tiap minggu. Dan itu gak masalah. Justru dari perbedaan, kita belajar saling menghargai. Di dunia yang makin ramai ini, jadi anak muda keren bukan soal paling benar sendiri, tapi soal bisa menghormati orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup bakal jauh lebih nyaman kalau semua orang bisa saling jaga dan saling ngerti.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Halo teman Pro 2, balik lagi Berakwa Sabul di 94,8 FM ya teman Pro 2. Dan kalau dilihat nih, sore ini cerah banget teman Pro 2, sama kayak suasana hati kamu. Udah kayak Dilan nih Ashabul ya. Sore teman Pro 2, cerah banget nih sore ini, langitnya biru, terus ada cahaya matahari. Dan aku yakin banget ini bisa jadi sore buat kamu yang mungkin pengen ngisi sore dengan keliling-keliling. Boleh tuh teman Pro 2, apalagi nih sekarang banyak makanan yang mungkin bisa kamu kejar, kamu cari gitu ya teman Pro 2 di setiap sudut Bukit Tinggi. Cocok tuh. Nanti lebihin antarin ke RRI. Canda teman Pro 2 ya, canda. Jangan dibawa masuk ke hati teman-teman, nanti kamu pikirannya agak berat, jangan sampai teman-teman ya. Dan teman-teman Pro 2, suasana cerah ini banyak hal yang bisa kamu lakuin. Kamu bisa jogging teman Pro 2 di lapangan kantin Bukit Tinggi. Cocok banget tuh buat jogging ya di sore ini. Terus bagi kamu yang hobi traveling, boleh banget teman Pro 2, kamu bisa keliling-keliling, keliling kota gitu ya, pakai delman apalagi. Cocok tuh teman Pro 2. Tapi jangan sama si doi, cukup kamu sendiri aja supaya lebih menikmati. Boleh. Dan teman Pro 2, aku bakal spill beberapa informasi ringan buat kamu yang nanti pasti bakalan jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Tungguin aja ya, tetap di Break Time di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tidak sedap dari tumpukan sampah menelusuk masuk ke indera penciuman para petugas kebersihan malam itu. Meskipun masker telah mereka gunakan, namun aroma sampah seolah tak ingin dikalahkan. Sedikit demi sedikit, sampah yang tertumpuk di pembuangan, bahkan yang berserakan di jalanan, mereka sapu, bersihkan, kemudian dipindahkan ke atas truk pengangkut sampah. Gerimis dan angin malam pun tak mereka hiraukan, demi bersihnya penjuru kota ketika pagi tiba. Tak ada keluh kesah atau umpatan akan banyaknya sampah yang harus mereka bersihkan, karena mereka melakukannya atas dasar tanggung jawab dan keikhlasan.
1: Kami bangga menjadi petugas kebersihan ya.
2: Saya ucapkan selamat bekerja. Kita semuanya adalah dalam rangka pelayanan masyarakat demi lingkungan di Kota Bukit Tinggi.
3: Kami bangga menjadi petugas kebersihan Bukit Tinggi.
0: 18 tahun memang bukan waktu yang singkat dan mudah bagi Kamidi, satu dari 200-an petugas kebersihan Kota Bukit Tinggi yang senantiasa bersabar menekuni kegiatan yang sama dari hari ke hari. Namun, kembali pada prinsip dan kebutuhan masing-masing mereka, ada yang menjadikan kata-kata ikhlas sebagai penyemangatnya. Ada juga yang memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penguatnya. Bahkan, tidak sedikit yang memilih profesi ini karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Terlepas dari apapun yang mendorong mereka untuk mengabdi, mereka layak dinobatkan sebagai pejuang dan pahlawan kebersihan Kota Bukit Tinggi.
2: Mereka ini adalah kalau menurut saya seorang pejuang. Sangat sulit kita mencari spesifikasi orang yang mau bekerja dengan rutinitas seperti itu. Pekerjaan mereka itu rutin dan itu saja. Tidak ada variasinya yang lain. Artinya banyak juga jenis pekerjaan yang lain, tetapi ini sebuah rutinitas yang dilaksanakan itu setiap hari. Jadi spesifiknya di situ menurut saya. Mereka ini untuk memilih profesi sebagai petugas kebersihan ini karena banyaknya image di masyarakat yang menyatakan ini pekerjaan yang agak di level bawah begitu, agak di level bawah. Tetapi sebenarnya ketika mereka mengerjakan itu dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas segala macam, memang menjadi hobi jadinya. Belum ada pernah yang mengeluh kecuali dari sistem kerja. Sistem kerja artinya mungkin beliau ini biasanya ditempatkan di tempat yang bagaimana, kemudian ingin menyesuaikan agar mereka lebih efektif lagi pelaksanaan kegiatan.
0: Dipandang sebelah mata adalah hal yang biasa bagi mereka. Bekerja dengan resiko berbahaya pun bisa disebut sesuatu yang siap mereka terima.

0: itu. Kemudian ada pegawai yang bersifat kontrak, kontrak kegiatan. Artinya karena adanya kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi, kita membutuhkan orang, maka tenaganya kita kontrak. Baik, itu ada seleksinya juga, tetapi ya itulah untuk kriteria dan spesifikasinya itu sangat-sangat dasar-dasar saja, dasar-dasar sekali.
1: Tidak hanya dalam hal perekrutan yang cukup selektif, petugas yang bekerja pun juga diawasi dan dipantau langsung selama mereka bertugas di lapangan. Pemantauan terhadap hasil kerja, kondisi mereka di lapangan, dan hal lain.
2: Jam sekian kita di fotonya harus mengawas. Nah, itu nampak dia kerja enggak. Itu, kata pengawas, pokoknya kita moto jam berapa tadi pengawas itu? Jam 7 atau 7:30 di fotonya kita. Ya keliling, ada tugas-tugas pengawas nih. Kalau di sini pengawas itu kan dibagi-bagi. Lebih tinggi ada 10 orang, di sebelah sana 10 orang. Jadi kita diawasi dengan pengawas. Jadi dari mulai kerja dari simpang Raisiano dari sampai DPRD.
1: Dengan luas mencapai 25,23 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 121.588 jiwa, adalah wajar jika dalam satu hari Bukit Tinggi mampu menghasilkan sampah sebanyak 120 ton. Dan campur tangan 200-an petugas yang diterjunkan ke berbagai penjuru kota jelas sangat dibutuhkan agar Kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai kota wisata ini tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan keasriannya. Mereka bekerja sesuai waktu, lokasi, dan tugas yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
0: Personil kita khusus yang untuk petugas kebersihannya itu sekitar ada lebih dari 200 orang yang khusus kebersihan, yang bekerja setiap hari. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan itu kita lebih cenderung mempekerjakannya di siang hari. Beban kerja, kalau yang perempuan lebih cenderung kita kepada yang milah sampah, segala macam, kira-kira itu. Kalau untuk kawan-kawan yang laki-laki, ada yang siang hari dan ada yang malam. Jadi di sini kita ada istilahnya wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, ada petugas penyapuan. Petugas penyapuan itu ada ruas-ruas yang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi kemudian ada juga job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, bentor itu menjemput sampah ke komplek. Ada lagi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada lagi petugas misalnya yang mengangkat sampah dari bak sampah ke mobil. Jadi banyak-banyak sekali, sangat-sangat beragam sekali tanggung jawab mereka terkait dengan pengelolaan bersih ini. Ada yang sedikit kita geser-geser demi efektivitas bekerja. Contoh, biasanya mereka mungkin jadi anggota penyapuan, kemudian kita geser menjadi anggota yang menaikkan sampah ke mobil. Atau mereka yang biasanya menaikkan sampah ke mobil, mungkin kita alihkan ke tempat pengomposan. Demikian, ada rotasi.
1: Kami di pun mendapat pembagian tugas menyapu di salah satu rute terpadat di Kota Bukit Tinggi. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi masalah baginya. Bahkan tidak jarang, ia dibantu oleh istrinya dalam menjalankan tugas. Bermodalkan satu becak, ia dan istrinya membersihkan pinggiran jalanan kota. Meskipun terkadang, masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan di dekatnya. Namun sabar seolah menjadi kunci kekuatannya.
2: Rutinnya udah ditetapkan dari simpang atas ngare sampai ke DPRD. Dari saya kalau dari rumah tuh kadang jam 4 kurang atau jam 4 itu langsung kita menyapu kan. Nah, itu pas waktunya sholat orang-orang azan kita berhenti istirahat dulu kan. Itu kita mulai lagi setengah 6 sudah sholat subuh. Atau sampai jam 10 ya, jam 10 ya. Nah, itu istirahat kita lagi ya. Jadi di sore di apa lagi tuh diulang lagi ya, lembur tuh kan, TPS langsung ya, TPS yang terdekat lah kan. Masalahnya kan saya kan pakai becak kan, becak kayu, tapi kalau bentor langsung tuh ke truk sampah kan, langsung dimuat. Nah, kalau saya ya udah tugas kita, tanggung jawab kita sebenarnya, masalahnya udah dikasih amanah kita kan sama orang kantor kan, lokasi ini harus bersih bang, gimana caranya tuh harus bersih sama kita kan, udah tanggung jawab kita tuh. Kalau kerja ini kita yang mengatur waktu. Jadi enggak kita yang diatur waktu, kita yang ngatur waktu. Misalnya kita disuruh jam 4 kerja, usahakan sebelum jam 4 udah di lokasi. Kerja sungguh-sungguh karena Allah, jangan karena manusia kan.

0: Ini kalau karena manusia kita ya kecewa nanti, mengharap keridhaan Allah, jangan karena manusia. Kalau manusia contoh gini sekarang minta sama Allah semuanya, segala-galanya ini milik Allah kan. Kalau minta sama makhluk selain Allah, kita nanti kecewa. Minta sama si A tuh kiranya enggak ada, jadi kecewa. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah mesti akan dikabulkan sama Allah. Jadi semuanya ini kalau kita ini minta sama Allah, kita bahagia dunia akhirat ini kalau minta sama Allah. Ya insya Allah lah, jenuh ada sih, cuma kan ya minta sama Allah ya, dikasihlah kesabaran, keikhlasan untuk dalam kerja. Kadang kalau jenuh pasti ada orang kan, misalnya capek, nggak ada liburnya, kita nggak ada liburnya, malah hari libur tuh sampah semakin banyak. Sabtu Minggu kayak gini ya makin banyak, apalagi di panorama ini libur kan, makin banyak. Kadang jenuhnya, kadang siap bersih kayak gini, orang nyampakan sampah sembarangan, segala banyak-banyak istighfar aja kan. Mau dibilangin nanti dia malah, ini kan udah tugas bapak, cuma kan kita nggak mau nanti kalau orang tuh mau dibilangin nanti dia jengkel kan, manusia nggak sama kan. Jadi biar kita ambil aja, nggak usah ngomong kata. Tapi kalau kita udah jenuh tuh, kita nasihati aja, Pak, tolonglah masukkan sampah pada tempatnya. Ini aja, mana tahu dia lupa kan, orang ini kan sering lupa kan.
1: Tidak sedikit cerita-cerita yang ia tuturkan sejak ia menjadi petugas kebersihan, pun dengan petugas kebersihan lain. Mereka juga punya cerita sendiri yang mereka anggap sebagai bagian terpenting dalam pekerjaan. Beberapa menjadikannya sebagai pengalaman hidup, pembelajaran, harapan, dan kenangan.
0: Dukanya ya, pas hari hujan, kita mau berangkat hari hujan, harus pakai mantel kita kan, atau absennya lagi ceklok sekarang kan, di pemadam kita ini. Ya panasan, hujan-hujanan, nah, jadi kalau pakai hujan, kalau deras ya kita ya istirahat dulu. Kalau hujan gerimis, pakai mantel, pakai topi kan. Nah, tantangannya kadang-kadang kita di lapangan tuh kadang-kadang sedang nyapu, ada mobil yang kencang apa itu, kadang ya banyak-banyak istighfar juga kita kan. Aku kadang pernah juga tuh di lantai becak kita sama Honda sempat bocor benenya luar dalam, cuma kita kan ya namanya musibah kan nggak bisa kita, cuma kan kita kan harus hati-hati kan kerjaan ini. Membuang sampah ini jam sore Pak, jam 8, kadang orang ada jam 8, jam 7, ada yang sambil ke pasar ya bawa tenteng asoy, kadang dia nggak dimasukkan bak sampah, di luar aja, padahal di bak sampah tuh di luar tuh pintu mas, pintunya tuh kan udah bersih sekelilingnya kan, jadi dia dibuang. Jadi kita ingatin langsung Bu, kalau buang tuh langsung ke dalam, kalau buang sampah ada jam waktunya Pak, sekarang jam 5:30 sore sampai malam kan. Nah, nggak ada jam 7, jam 8 nggak ada orang buang sampah.
2: Suka dukanya ya kalau hujan itu payah nggak nyapunya gitu, kalau dukanya ya kayak dukanya senang aja, ini udah mulai bersih. Pengalamannya ya masyarakat tadi itulah, buang sampah udah disapu, dibuang lagi. Kadangnya depan-depan kami udah bersih di situ, dibuang lagi gitu. Makanya mohonlah kepada masyarakatnya menjaga kebersihan bersama-sama.
3: Dari 2012 sudah 9 tahun punya tanggung jawab. Kalau bangga, bangga sih. Cuman gimana lagi kan, kalau petugas kebersihan ini kan kita sudah bersihkan orang kan, bikin faktor aja. Kalau ada dapat perubahannya kan, ada toleransinya, lembah sampah buat pendapatnya.
1: Minimnya kesadaran dalam menjaga lingkungan oleh sebagian orang adalah hal yang banyak diungkapkan oleh petugas kebersihan, termasuk oleh para warga yang peduli pada lingkungan. Padahal jelas, jika kebersihan dijaga, bukan hanya keindahan kota yang bisa dinikmati bersama, tapi juga kesehatan seluruh penghuni kota.
4: Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Bukit Tinggi maupun wisatawan yang datang ke tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi akan sampah. Mereka seperti males untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu cukup lumayan banyak dan di beberapa titik. Ya kalau untuk mengut sampah sih kita nggak perlu batasan umur ya, mau dari SD mau sampai tua kita wajib menjaga lingkungan. Nah, jadi kita bergerak itu untuk memberikan efek kepada masyarakat, baik Bukit Tinggi, masyarakat Bukit Tinggi khususnya, dan pendatang itu sadar akan sampah yang ada di ruang terbuka hijau, tempat wisata. Harapannya sih agar kita semua bisa menjaga lingkungan tempat, baik dari tempat kita tinggal sampai tempat wisata, dan sadar akan sampah, soalnya sangat merugikan. Kalau kita lihat tempat wisata bersih seperti ini, kita pun lebih enak untuk datang berwisata ke tempat wisata tersebut.
5: Secara menyeluruh, sebagian masyarakat kita sudah cukup peduli dengan lingkungan ini. Nah, kesadaran masyarakat di sini memang ada sebagian masyarakat atas imbauan kita itu agar tidak membuang sampah dulu sementara ke tempat pembuangan sementara. Tetapi tidak seluruh masyarakat, ya masih sebagian.
1: Bertugas di lokasi yang rawan dan beban kerja yang cukup berat tidak membuat pasukan Orange ini mudah menyerah. Terlebih mereka didukung dan difasilitasi penuh oleh pemerintah selama dalam masa bekerja.
0: Kalau kita sakit itu kita misalnya sakit sekarang kan itu buat surat izin atau sakit gak kuat kerja itu mau bilang sama pengawas kan. Biasanya kita sakit aja jadi ada prosedurnya kan.
5: Untuk fasilitas kesehatan mereka ditanggung kemudian penggajian mereka berdasarkan upah minimum regional. Dan jam kerja mereka adalah jam kerja yang diwajibkan ketika kita memanfaatkan tenaga seseorang adalah 40 jam seminggu. Di luar jam itu ketika mereka dipekerjakan maka kita harus membayar lembur mereka. Jadi mereka itu ada yang kerja malam, kita memberikan semacam makanan tambahan untuk mereka ini. Mereka-mereka yang bekerja di lapangan ini kita sediakan makanan tambahan seperti telur setengah matang, segala macam, sangat bervariasi setiap hari. Untuk semua lini itu saya akan mencoba ada semacam penghargaan dan ada semacam hukuman untuk mereka-mereka yang bekerja ini. Contoh misalnya dari armada yang ada untuk seluruh sopir agar mereka juga berkompetisi sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan kita akan buat nanti armada siapa yang terbersih misalnya. Kemudian kalau untuk anggota penyapuan misalnya siapa wilayahnya yang terbersih, nah itu saya sedang membicarakan ini dengan kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup sehingga ini merupakan sebuah motivasi juga pada bagi mereka dalam bekerja.
1: Mereka yang sering disebut sebagai pasukan Orange ini adalah ujung tombak dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, terutama kebersihan jalan raya dan objek wisata. Namun bukan berarti kita biarkan mereka bekerja sendiri dalam mewujudkan kota wisata yang asri, indah, dan bebas sampah.
0: Ya, Bukit Tinggi ini kalau bisa ya kota wisata yang bersih lah kan. Nah, jadi kalau jam-jam segini ini nggak ada sampah lagi kan, jam-jam 8, jam 9. Jadi kalau warga ini nampaknya kan kalau nggak diingatkan cuma lupa. Kadang siap makan, buang sembarangan. Kadang siap merokok, puntung rokok dari mobil buang aja. Nah, jadi bungkus rokok buang aja ke jalan. Jadi kalau warga ini peduli dengan sampah, insya Allah itu ya nanti ya Bukit Tinggi ini kota bersih insya Allah. Ya sesama tim urusan ya kerja sungguh-sungguh lah semata-mata karena Allah. Sudah tuh ya kita dunia ini sementara dan hidup paling 60-70 tahun. Jadi kita ini pun kerja kebersihan semuanya sibuk. Semuanya sibuk, orang mobil sibuk, orang nyapu, semuanya lah. Jadi kita yang mengatur nih, yang tadi kita yang mengatur, bukannya kerja ngatur kita. Ya kalau warga kota ya itulah, ingatkan buang sampah ini ya tepat waktunya, jam 5:30, jangan sampai jam 8, jam 7 kan. Nanti kan namanya di kota kan, itu banyak yang, apalagi di jalan panorama ini kan, ada monyet, ternak-ternak lainnya sini. Kalau ada ternak lain ini diseret-seret sama monyet, sama anjing, jadi terserak lah di jalan. Jadi kan kalau sampah aja apa ini ada kaca macam-macam kan atau paku jadi kan nanti kan bukannya sendiri yang rugi semua orang kalau lewat jadi merugikan kan. Kalau bisa ya buang sampah itu kan ada jadwalnya waktunya kan. Jangan pagi jam 8 jam 7 itu nggak ada sebenarnya kan. Kalau terlambat ya langsung aja dibuang ke dalam bak sampah, janganlah sampai di luar.
5: Jadi harapan saya kepada seluruh warga Kota Bukit Tinggi adalah terkait dengan sampah adalah bagaimana disiplinnya mengeluarkan sampah dari rumah sehingga dapat diambil oleh petugas kami. Cukup pukul seluruh sampah dari pukul 18 sampai 22 taruh di mana saja. Kami kelola dengan baik. Tapi yang sangat-sangat kami sayangkan masih ada yang tidak taat dengan jam ini yang pertama, kemudian yang kedua masih ada sebagian yang membuang sampah pada tempat-tempat yang sangat merusak lingkungan, misalnya ke selokan, ke sungai dan segala macam. Jadwal pengambilan sampah kita di Bukit Tinggi dimulai pukul 18 sampai subuh. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu membuang sampahnya mulai pukul 18 sampai dengan pukul 22 sehingga kegiatan kita mulai pagi pukul 7 itu sudah menggeser sampah ke TPA, Kota Payakumbuh. Artinya mulainya masyarakat beraktivitas di Kota Bukit Tinggi itu, kita mengharapkan Kota Bukit Tinggi itu sudah clear dari sampah. Cuma yang sedikit kita sayangkan adalah sampah-sampah timbulan. Timbulan artinya setelah kita ambil sampah itu, kemudian sampah itu datang lagi begitu. Sehingga harapan kita ini masih agak sulit kita mewujudkannya.
1: Bekerja dalam diam, di tengah rintik hujan, di bawah teriknya matahari, adalah hal luar biasa yang hanya sanggup dilakukan oleh sebagian orang. Tanggung jawab, amanah, hobi, panggilan nurani, itulah yang membuat mereka bertahan. Bergerak senyap, di balik layar sebuah kota yang diagungkan, keindahan, dan pesonanya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah. Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, masih beraku Asambul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, ribuan penggemar ini tampil berkepala plontos demi menyambut konser Pitbull di Hyde Park, London, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, aksi tersebut bahkan ini memecahkan rekor dunia Guinness sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan topi botak atau bowl cap dalam satu lokasi. Gimana teman Pro 2, menjelang konser dimulai, para penggemar ini berkumpul di depan panggung utama. Gimana mengenakan atribut khas sang musisi, mulai dari kepala plontos palsu, kacamata hitam aviator, hingga jaket kulit ala Mr. Worldwide. Yona teman Pro 2, pihak penyelenggara ini kemudian melakukan penghitungan resmi bersama Guinness World Records, yang mana hasilnya sebanyak 22.141 orang tercatat mengenakan ball cap dan juga menciptakan rekor dunia baru. Rekor tersebut teman Pro 2 juga membuat Pitbull terlihat emosional saat berada di atas panggung, yang mana pelantun International Love itu mengaku sulit mengungkapkan perasaannya melihat ribuan penggemar meniru gaya ikoniknya.

Dana Mampro 2 nggak kerasa ngomongin Pitbull gitu ya, nganterin kita ke pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Dana Mampro 2 saatnya aku putarin satu lagu pemungkas kita ya di Pro 2 rupa-rupa di hari ini. Teman Pro 2 aku pilihin, ini ada dari Pitbull langsung Teman Pro 2 ya, Give Me Every, Teman Pro 2 yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 gak kerasa ya, ternyata udah di pukul 18.14 waktu Indonesia Barat aja kita di hari ini. It's okay, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2? Sekarang kita udah di program Pro 2 Sunset gitu ya teman Pro 2, tapi kita gak bahas sunset. Tapi bahas apa, Bul? Ada satu hal yang menarik untuk dibahas sama Pro 2. Apa tuh, Bul? Jadi teman Pro 2, jika tadi di program Insta Inspirasi kita, aku udah bahas nih teman Pro 2 ya, mengenai dua orang yang menginspirasi di dunia pendidikan, yang mereka berasal dari latar belakang keluarga yang nggak terlalu berada, tapi menjadi mahasiswa baru dengan beasiswa full gitu ya teman Pro 2 di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Dan di Pro 2 Sunset edisi hari ini, kita gak jauh-jauh dari dunia pendidikan teman Pro 2. Walaupun agak sedikit beda nih pembahasannya, tapi teman Pro 2 ini sangat menarik perhatian. Apa tuh, Bul? Gimana teman Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Sejahrir, ini mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026 ini, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, ini tentu hal yang sangat membanggakan, setuju nggak? Yang mana angklung adalah salah satu alat musik yang terkenal berasal dari Indonesia dan ternyata menjadi salah satu hal yang wajib dipelajari gitu ya teman Pro 2 di Special Needs School yang bahkan memasukkan pembelajaran angklung ke dalam kurikulum. Tuh teman Pro 2, harusnya ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan sesuatu hal yang menampar kita gitu ya teman Pro 2. Ini aja sekolah ini itu menjadikan pembelajaran angklung dalam sebuah kurikulum yang pembelajarannya wajib dipelajari, sedangkan kita nih asli masyarakat Indonesia, masa gak mau teman Pro 2 ya untuk mempelajari musik-musik tradisional Indonesia. Tuh, semoga hari ini bisa jadi titik balik ya teman Pro 2. Dan di samping itu teman Pro 2, kebijakan tersebut ini dinilai menjadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang. Dan nama Pro 2, yang mana Duta Besar Republik Indonesia seperti yang aku sampaikan tadi untuk Jepang, Nurmala Kartini Sejahrir, yang mana apresiasi yang disampaikan Duta Besar Kartini itu teman Pro 2 ya saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia kepada Gifu Special Needs School, yang mana penyerahan hibah tersebut disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo yang diterima Radio Republik Indonesia. Ya mana menurut Kartini, teman Pro 2, masuknya angklung ke dalam kurikulum Gifu Special Needs School ini menjadi bukti eratnya hubungan antar masyarakat Indonesia dan juga Jepang. Yang mana hal itu juga dinilai memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada 2028. Dan teman Pro 2, di samping itu Kartini juga menambahkan KBRI Tokyo ini akan terus memfasilitasi kolaborasi kedua negara dalam mempromosikan seni dan budaya Indonesia di Jepang. Yang mana upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat Jepang terhadap kekayaan budaya Indonesia. Semoga ini bisa menjadi momentum kita bangga terhadap negeri kita ya teman Pro 2, Indonesia. Dan semoga kita juga cinta akan Indonesia, semakin cinta dengan implementasi, mungkin mempelajari alat musik tradisional teman Pro 2, langkah kecil yang bisa kita lakukan dari sekarang. Kalau misalkan kamu ada waktu, kamu ada kesempatan, kamu ada kemauan, ya kenapa enggak teman Pro 2, oke? Okay? Teman Pro 2, enggak kerasa udah pukul 18.18 waktu Indonesia Barat aja kita di sore hari ini. Artinya aku udah harus ngajak kamu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Untuk ngapain, Bul? Seperti biasa teman Pro 2 ya. Nanti akan kita kumandangkan azan maghrib untuk hari ini tepat di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu lagu Islami dan juga pengajian Al-Quran melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tetap beraku Asabul di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Perdana, berasal dari Mansatu Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا عزا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

صدقات يتبعها أذى والله غني حليم.

Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu. Hadis riwayat Tabrani.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2 dari studio Pro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi teman-teman kaum muslimin dan juga muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. So, teman-teman Pro 2, aku hadirkan dulu beberapa lagu religi buat kamu sebelum nanti kita lanjutkan nih pembahasan kita di program Pro 2 Sunset di hari ini. Salah satunya teman-teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dengerin Adzando Davema Tohirul Kholbi.

Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai nanti. Sedekah adalah benih kebaikan yang terus tumbuh. Mungkin hasilnya nggak langsung terasa, tapi di waktu yang tepat, kebaikan itu balik ke kita. Bisa lewat rezeki, kesehatan, atau pertolongan. Sedekah ngajarin kita sabar menunggu hasil. Hidup jadi nggak hitung-hitungan. Berbagi hari ini, nikmatnya terasa di kemudian hari.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Din, kok isi keranjang belanjaan kamu aneh gitu?
2: Aneh kenapa, Tia?
1: Iya, masa kamu beli brokoli, nih, bawang putih, teh hijau, sama blueberry-nya banyak banget sih?
2: Oh, iya dong, kan ini makanan superfood semua.
1: Hah? Eh, yang ada juga supercar, bukan superfood. Kamu ini ada-ada aja.
2: Gak percaya dia. Nih, dengerin ya. Pakar kesehatan bilang bahwa beberapa bahan makanan seperti blueberry, ubi, teh hijau, bawang putih, dan brokoli itu tergolong superfood pencegah kanker loh. Makanan ini baik untuk kesehatan kita karena terbukti punya efek positif dalam mencegah dan memerangi kanker. Soalnya, makanan ini mengandung antioksidan dan membantu menghilangkan efek beracun dalam tubuh kita. Gitu, aneh lagi nggak?
1: Wah, aku juga mau beli dong kalau gitu.
2: Ya udah, kamu beli 2 keranjang deh.
3: Eh, Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman produen, gak kerasa udah pukul 18.55 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini teman produen, artinya 5 menit lagi kita akan bergabung ke Produa Jakarta dalam program Musik Live Chat. Namun sebelum itu teman produen, seperti yang udah aku sampaikan tadi nih, bahwasannya Gifu Special Needs School ini resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ini teman produen ya, tahun ajaran 2026. Yona teman produa kepala Gifu Special Needs School, Sachi Sumi, ini mengatakan para siswa menikmati pembelajaran menggunakan angklung karena mudah dimainkan. Dan selain itu, alat musik tersebut memungkinkan seluruh siswa berpartisipasi dan juga bermain musik secara bersama-sama. Dan teman produa, kamu juga perlu tahu bahwa kolaborasi pengembangan pembelajaran angklung di Jepang ini telah berlangsung sejak beberapa tahun belakangan teman produa ya, tepatnya di tahun 2022. Ya, mana kerjasama itu melibatkan UPI, Universitas Putra Indonesia, terus Gifu University, Gifu Special Needs School, Gifu City Board of Education, serta berbagai mitra pendidikan di Jepang. Dan teman produa kerjasama tersebut juga diwujudkan melalui pelatihan guru, lokakarya seni, pertukaran budaya hingga pertunjukan angklung teman produa. Dan berbagai kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya Indonesia dan Jepang. Teman produa, itu dia informasi yang dapat aku sampaikan ya di Produa Sunset. Dan tentu gak berhenti di sini teman produa, karena di pukul 19 tepat 3 menit lagi aku juga bakal share info-info terbaru, terupdate terkini teman produa untuk hari ini sebelum nanti kita bergabung ke Produa Jakarta.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, nama Pro 2 masih berakuas Sabuli 94,8 FM. Sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, kita simak dulu nih teman Pro 2 ya, beberapa informasi yang sudah kurangkum buat kamu dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2 informasi yang pertama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men P3A Arifah Fauzi ini mengancam ancaman bom yang terjadi di SD Srengseng Jakarta. Ya, mana teman Pro 2 menurutnya tindakan tersebut mencederai hak anak untuk memperoleh rasa aman, terlebih saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan teman Pro 2 informasi yang kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini terus berkomitmen dalam membina prestasi para siswa yang akan bertanding dalam ajang Olimpiade tingkat internasional. Yona, teman Pro 2, hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti dalam acara pelepasan delegasi Indonesia ke ajang internasional tahun 2026, teman Pro 2, di Gedung A Kemendikdasmen Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Yona, teman Pro 2, seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, yang mana diantaranya ada tutor, pelatihan akademik hingga persiapan-persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dan teman Pro 2, kita tutup informasi di hari ini, yang mana tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan ini terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seluas sekitar 7,5 hektar di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Yona, teman Pro 2, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto ini mengatakan kebakaran terjadi di Dusun Pulau Putri, Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu. Yang mana ia menjelaskan kawasan yang terbakar didominasi vegetasi ilalang, semak belukar, dan juga kelapa sawit di lahan gambut yang berada di kawasan hutan produksi terbatas. Semoga teman Pro 2, informasi yang terakhir ini bisa menjadi satu hal yang membuat kita lebih waspada, teman Pro 2, ya, untuk kedepannya dan lebih berhati-hati. Dan itu dia teman Pro 2, ya, informasi yang dapat Asabul sampaikan di hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Karena setelah ini bukan aku lagi yang nemenin kamu, tapi teman-teman kita dari Pro 2 Jakarta dalam program MLC Musik Live Chat. Dan aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis baru kita. Rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke.
1: Okay. Zaman COVID berarti itu ya? Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: cuma upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Mm-hmm. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Kita sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener.
1: Bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: gitu. Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak. Okay. Karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman bro dua. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan butuh setidaknya dapat keluhan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Lumayan. Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Begitu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Mm-hmm. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena hal-hal kecil. Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Gitu. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
1: Iya sih.
2: Gak semua, semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena bro, ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih. Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Udah, itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Ais, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
1: Kenapa jujur di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer.
2: Kontemporer, gitu. Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh, jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, ke di play

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa di

0: mengerti ketika okay. nonton MV.
1: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan?
2: Iya.
1: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
0: 5 menit
1: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
0: ya,
1: gitu
0: menit,
1: kan.
0: 3 menit ya. Mm-mm.
1: Gimana tuh?
0: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
1: Oke.
0: Okay. Terasing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
1: Benar.
0: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, nggak apa-apa deh 5 menit gitu.
1: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
0: Iya.
1: Wow, oke.
0: Personal jadinya.
1: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
0: 2021 deh. Dibikin sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
0: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Pertama kali.
1: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
0: Itu dia. Lucu banget sih.
1: Kenapa
0: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong, teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
1: Okay.
0: Nah, masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
1: Okay.
0: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti
0: cuman yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
0: Di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
1: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
1: Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
0: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
0: Aduh, aku gak deket sama kakak gitu. Pokoknya
2: relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
0: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu, sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan Rintik Sendu. Nah, Hujan Rintik Sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong, atau nangis, nah, nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
1: Oke.
0: Okay. Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh, wow.
2: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus. Yes. Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
0: POV ibu, kakaknya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
0: sehari-hari.
2: Hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
0: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: kembali masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue Hals.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: bakal yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: kemarin itu
2: kita bikin eksperimen, kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah, audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi bagus, diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri udah
1: berpisah,
2: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di ada YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar, benar.
2: Ibunya hidup. Cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya
1: orang
0: sih.
1: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar,
2: kita
0: benar,
2: tidak
0: sih.
2: Bisa. Ah, gitulah saya nggak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke, oke, oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film full-nya juga ya. Ketika ada PH-PH
0: tolong. Aduh. Boleh lah, boleh.
2: Bisa,
0: siapa tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu.
1: Bisa
0: spill
1: dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak
0: boleh sih? Dong. Boleh, boleh, boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke, oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke, oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya.
2: Mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek dan YouTube. MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Makasih. Music Life Chat.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

94,8 Radio FM, teman terbaik kamu. Hai, Tepat Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang denger kamu ya. Hari ini edisi Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Dan tentunya Tepat Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 12 malam ya. Seperti biasa teman-teman Pro 2, kalau udah hari Selasa artinya kita ada di ruang literasi ya, dan aku bakal hadirkan informasi seputar literasi untuk teman-teman Pro 2 semuanya ya di malam hari ini tentunya. Dan gimana nih kabarnya teman-teman ya? Ya kemarin hari pertama sekolah ya, pastinya kayak ada rasa-rasa malas, aduh libur telah berakhir gitu kan, sekolah besok hari gitu. Jadi ada rasa-rasa kayak aku gak pengen ini, gak pengen sekolah, malas gitu. Tapi ya gimana pun juga tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan, pepatahnya begitu. Jadi jangan malas ya teman-teman Pro 2, karena nyari kerja susah sekarang. Yang lulusan S1 aja susah banget gitu dapat kerjaan ya. Apalagi kalau misalnya kamu malas sekolah, nah itu akan lebih gawat lagi ya. Jadi tetap semangat pokoknya dalam menuntut ilmu ya. Walaupun ilmu enggak salah apa-apa, tapi ya udah enggak apa-apa, tuntut aja. Anyway, masih bareng aku tentunya, dan bakal aku hadirkan informasinya nanti habis ini. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

ego nih teman-teman Pradua dari Leo Dra ya. Karena sebuah hubungan itu rasa ego itu memang terkadang mendominasi, terkadang enggak. Nah, bahayanya kalau mendominasi itu akan memperburuk keadaan gitu ya, akan memperparah hubungan gitu. Nah, anyway, tapi kita tidak akan membahas mengenai hubungan ya teman-teman Pradua. Kali ini aku akan bahas mengenai literasi. Yang mana bedah buku Enrique Maluku, di mana generasi muda rebut jejak sejarah maritim Nusantara. Kesadaran sejarah dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat semangat kebangsaan. Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan bedah buku Enrique Maluku, karya Helmi Yahya dan Reinhard Tawas yang dirangkaikan dengan pagelaran seni budaya Maluku bertema menguatkan semangat kebangsaan di Taman Budaya Maluku. Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Inspirasi Anak Muda Maluku di bawah kepemimpinan Vanessa Lesnusa itu dihadiri oleh berbagai pihak nih, kayak mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, akademisi, budayawan, serta pegiat literasi. Jadi, forum tersebut mengangkat sejarah, kemaritiman, dan pembangunan Maluku sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap identitas bangsa nih, teman-teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di Ruang Literasi ya. Dan forum tersebut mengangkat sejarah kemaritiman dan pembangunan Maluku sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap identitas budaya nih teman-teman berdua. Nah, acara itu diawali dengan penampilan stand-up komedi John Laurence Massey yang menghadirkan humor khas Maluku. Suasana kemudian semakin semarak melalui penampilan Sanggar Tamariska yang membawakan lagu Toma Maju, Pohon Sagu, dan Toki Gaba-Gaba, diiringi petikan ukulele dan tarian tradisional sebagai simbol kekayaan budaya yang tumbuh dari kehidupan masyarakat kepulauan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di ruang literasi sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada story of the day. Tetap stay tune aja di 10.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: Oke teman-teman, saatnya kita ada di ajang Story of the Day. Seperti biasa ya, teman-teman yang pengen request lagu atau pengen cerita di malam hari ini, boleh banget. Caranya gimana? Kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Jadi teman-teman Pro 2 bisa langsung request aja, bisa langsung komen aja pengen diputarin lagu apa atau pengen cerita apapun bisa ya. Oke, aku tungguin nih requestan kamu sampai nanti ke pukul 11 malam. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 masih bareng aku tentunya ya di malam hari ini, dan masih di Story of the Day ya. Buat teman-teman yang pengen request lagu ataupun pengen cerita di malam hari ini, boleh banget ya. Bisa via WhatsApp, bisa via Instagram, ataupun bisa lewat ini ya, lewat line telepon gitu teman-teman Pro 2 ya. Yang pengen gabung ya, barusan ada Sabrina Leonor dengan Haha. Ini banyak banget dari teman-teman Pro 2 yang udah request ya. Darinya siapa aja tadi nih? Banyak ya. Dari Widya request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Terus juga dari 0838 16 sekian sekian sekian request lagu yang sama. Terus dari Atlnia request lagu Haha juga nih ya. Terus juga dari Kavika Dimatur request lagu Kesha Lefronka dengan Pelarian. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya kak, sama-sama. Terus dari Syafana request lagu Haha juga. Dari 08.22.99 sekian-sekian-sekian request lagu yang sama. Dari Sarah nih, malamin saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Sabrina yang Haha ya. Terus juga dari Asri request lagu yang sama juga nih. Buat teman-teman yang pengen request lagu di malam hari ini, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Jadi bisa banget nih teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, silakan di komen aja via WhatsApp ataupun di Instagram kita, oke? Dari Instagram kita lihat dulu ya teman-teman Pro 2, mungkin ada nih yang sudah request di malam hari ini, sudah gabung tentunya ya. Dari siapa dulu nih kita lihat. Oke. Oh, ada dari Windy Neno Bass, katanya mau request dong Min lagu Bahagia Lagi dari PC Kota, boleh. Terus Yani Dot Lindawati, cerita apa hari ini? Abis diurut karena punggung sakit. Tuh. Semoga cepat sembuh ya. Requestnya Fajarno, Salah Apa Aku. Makasih, sama-sama. Terus juga dari Jerry Soi 90, aku tadi nulis tapi pulpennya macet, ternyata cintanya abis diurut. Ini maksudnya apa sih ya? Jerace maksudnya apa nih gitu ya. Ini tolong ya, soal pulpen ya, bukan cinta ya. But it's okay ya, request jaga terasa kak, thank you, sama-sama. Makasih ya udah curhat di malam hari ini. Gimana ya, cinta habis di orang lama itu tuh emang fenomena yang sering terjadi di kota-kota besar. Tapi gak juga sih ya, dimanapun itu bisa saja terjadi ya teman-teman Pro 2, bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi di berbagai tempat itu kayaknya bisa terjadi ya. Jadi kayak ya, apapun itu, yang penting teman-teman Pro 2 itu bisa cepat move on ya. Kayaknya kita bakal terima line telepon dulu ya, udah gabung nih ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Angel kak.
0: Angel, oh halo kak Angel.
1: Halo kak.
0: Iya, mau request lagu apa nih kak Angel di malam hari ini?
1: Mau request lagu Sesi Potret kak.
0: Sesi Potret, waduh, ini lagunya meaningful banget ya lagunya.
1: Kak.
0: Iya, kalau boleh tahu ada kisah di balik lagu ini nggak kak Angel?
1: Tentang seorang ibu ya kak, dengan anak.
0: Iya.
1: Dengan ibunya ya kak.
0: Iya, anak rantau ya. Oke. Salamnya buat siapa aja nih kak Angel?
1: Salamnya buat kakak penyiar yang lagi siaran kak.
0: Ah, oh, makasih.
1: Semangat ya kak.
0: Makasih kak Angel, thank you so much. Semangat juga buat kak Angel ya.
1: Iya kak.
0: Oke, ada lagi?
1: Udah kak, itu aja.
0: Itu aja, kak Angel cuma pengen request lagu atau pengen cerita?
1: Cuma pengen request lagu aja.
0: Request lagu aja boleh ya. Oke, terima kasih kak Angel. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Pro 2, barusan ada Kak Angel ya, katanya pengen request lagu sesi potret. Mungkin ini kayak menggambarkan suasana hatinya sekarang ya. Atau ya udah pengen request aja gitu. Ya, buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tunggu nih sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Dan yang masih pengen nelpon nih, masih aku tungguin nih 1 menit lagi ya, kira-kira aku tungguin ya, masih pengen bergabung di line telepon kita di malam hari ini di 0811-669-9480. Sekali lagi di 0811-669-9480 ya. Jadi teman-teman bisa langsung telepon aja gitu kan, kayak aku pengen cerita deh sama kamu gitu, boleh banget ya. Dan teman-teman, bicara soal tadi ya, katanya ada yang cinta habis di orang lama. Jadi itu emang apa ya, memang sesuatu yang kadang gak bisa kita pungkiri gitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi cerita kita, kita terima dulu nih ada yang gabung. Lah, gak jadi, oke okay. Gak apa-apa banget, aku di PHP-in, gak apa-apa banget. Gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa, I'm okay, I'm fine, gencana ya. Tapi kalau misalnya mungkin ya, mungkin kita positive thinking aja teman-teman Pro 2. Mungkin sinyal lagi gangguan apa gimana gitu kan. Yeah, so we never know about that. Tapi kalau sih pengen gabung lagi bisa banget kok ya. Dan teman-teman, sebelum ke penelpon selanjutnya ya, daripada lama-lama, ini yang sekali lagi aku ingetin, bagi yang pengen request lagu, silahkan di komen aja di WhatsApp atau di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. Oke, kita ke requestannya Kak Vika dulu di Mator ya. Tadi requestnya pelarian dari Kesha Lefronka, spesial buat teman-teman, buat Kak Vika tadi ya. Habis itu nanti bakalan ada Pici Kota dengan Bahagia Lagi, terus Fajar Nur Salah Apa Aku, dan juga nanti ada Jagat Rasa tadi ya. Oke, okay? Masih di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Teh Hijau dari Tulus nih teman-teman Pradua, ini salah satu lagu baru ya teman-teman, dan kayak ini tuh merepresentasikan bagi orang-orang yang sekarang ini saat ini lagi single ya, dan kayak ya udah gitu, aku sedang tak bisa jatuh cinta gitu. Jadi kayak bukan pilihan, tapi kayak emang lagi nggak bisa gitu, lagi nggak pengen, mungkin karena terlalu asik dengan diri sendiri dan segala macam ya. Dan itu nggak salah teman-teman Pradua ya. You deserve everything that make yourself become great. Jadi apapun itu ya. Semisal kamu kayak harus dihadapkan dengan situasi harus single dulu, memantaskan diri habis itu nikah, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. As long as you happy with that, ya, tidak merugikan orang lain, ya udah gas aja gitu ya. Nah, teman-teman Pradua, tadi ada yang request Cegil juga dari Nabila Takiyah ya, darinya Farisa nih. Terus dari Satila Mei katanya request Merindu Lagi dari Mesa Hiraka. Oke, itu dari Instagram ya. Dari WhatsApp. Itu ada Live It Up Nick Jam featuring Will Smith ya. Kita cek dulu ya kak lagunya, kalau misalnya ada nanti aku putarin ya. Dan teman-teman Pradua, masih aku tunggu requestan kamu sampai nanti ke pukul 11 malam. Tetap stay tune aja di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: Kan ada orang mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
1: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
2: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
1: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
3: Permintaan anak sulung saya. Waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
1: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
3: Di sini semua gratis, tidak ada pungut biaya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, masa ada lomba-lomba dia ikut atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, serta di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
4: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
1: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
4: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
1: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
5: Berangkat memang dari kayak seperti yang dikatakan rumah baca, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga dan bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
1: Hari demi hari kerja kerasnya terus.

0: hati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Ghazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
1: Suka baca buku

0: lulus IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu, biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku itu gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca itu adalah segudang ilmu, biar kita jadi pintar.
5: Karena membaca itu asik, kalau membaca itu nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

ngasih barangku tentunya ya di story of the day. Barusan ada kacamata dari Afgan ya. Requestannya dari STMDHTI gitu ya. Dan teman-teman gak kerasa sudah 50 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Artinya kebersamaan kita di story of the day sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada jazz music ya. Dan aku bakal putarin lagu-lagu yang akan menenangkan malam kamu hari ini ya, untuk temenin kamu tidur pokoknya. Tetap stay tune aja teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harap

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

tolak ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur

dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

52 sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2. Di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam hari nanti. Hari Selasa, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Selamat pagi.

Halo, good morning, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi hari ini. Senang banget aku bisa nemenin kamu tanggal 15 Juli, udah di pertengahan bulan Juli aja nih. Gak kerasa banget waktu cepat berlalu, dan seperti biasa kita akan seru-seruan bareng hari ini. Tapi sebelum itu, di jam 5an ini kita akan mengawali hari seperti biasa dengan lagu bernuansa Islami, dan bakal dilanjut sama Tilawah On Air. Dan juga bakal ada jazz music sampai jam 6 nanti, dan ada spada sampai dari jam 6 nanti sampai jam 9. Jam 9 kali hari ini Rabu, kita bakal ada Siaga Corner. So banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu. Tapi tetap tungguin aja ya. Kita ke lagu yang pertama dulu, lagu bernuansa Islami, ada Azan Dodavema dengan Wahdanah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Algian. Dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi, saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja.

0: Kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
0: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
6: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
6: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi pertama datang dari Pitbull yang berhasil memecahkan Guinness World Record dengan 20.000 penggemar mengenakan ball cap. Jadi ada sebanyak 22.141 penggemar Pitbull yang memecahkan rekor Guinness untuk pertemuan terbesar di pengguna ball cap. Dan Pitbull mengaku terharu melihat dukungan penggemarnya dan mengenang perjalanan keluarganya sebagai imigran Kuba. Dan konser di Hyde Park juga mencatat rekor sebagai pertunjukan dengan jumlah penonton terbanyak di lokasi itu dengan lebih dari 77.000 tiket terjual. Selanjutnya, kabar duka datang dari sinema dunia, di mana aktris senior legendaris asal Hong Kong, Wai Ching Ho, dinyatakan meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Kiprah di semesta Marvel di era modern, wajahnya sangat ikonik bagi pecinta komik lewat peran penting di serial pahlawan Super Daredevil, Iron Fist, dan The Defenders. Mengisi suara film animasi, namanya juga melekat erat di telinga generasi muda berkat perannya sebagai pengisi suara karakter Grandma Wu di film animasi rilisan Pixar Turning Red. Itu dia ragam info kita dari hari ini, teman-teman, pagi ini. Dan abis ini kita bakal lanjut ke Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Ini selamat pagi teman-teman Produ, ketemu lagi sama Ica Maisa di sini yang bisa kembali nemenin kamu di pagi hari ini yang insyaallah cerah ya guys ya. Buat ngejalanin aktivitas dengan penuh energi karena sekarang kita udah di hari Rabu juga, udah di pertengahan minggu ya. Nah, teman-teman tahu enggak sih kalau hari ini tanggal 15 Juli sebenarnya diperingati sebagai World Youth Skill Day atau Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Makanya nih, sepanjang pada sampai jam 9 nanti aku mau ngajakin kamu ngobrolin soal skills atau keterampilan. Coba deh aku mau nanya dulu, belakangan ini ada gak sih skill baru yang lagi seru-serunya kamu tekunin? Apakah kamu lagi belajar desain grafis? Bahasa asing baru? Atau justru skill rumahan kayak bikin kopi ala barista dan juga baking kue nih? Nah, kita kan bahas itu lebih lanjut teman-teman, tapi kita mau mengharumkan pagi kita ini dengan lagu dari Dona Mawa, Harum.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

Balik lagi bareng Ica Maisa di sini, teman-teman Pro 2. Yes, kita masih ngulik tema tentang level up dalam rangka Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kita tuh ngomongin skill di zaman sekarang, rasanya kayak dinamis banget ya. Mungkin 10 tahun lalu orang yang dianggap keren itu tuh kayak adalah mereka yang jago matematika atau ahli di bidang kantoran konvensional. Tapi sekarang dunia udah berubah drastis banget. Keterampilan baru itu bermunculannya cepet juga. Tapi ada satu hal yang mau aku bagi ke kamu pagi ini, di mana di tengah gempuran teknologi, kecerdasan buatan atau AI yang makin pinter, ternyata skill yang paling mahal itu justru adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi banget. Kayak keterampilan komunikasi, kemampuan adaptasi, empati, sampai cara kita nyelesain masalah dengan kepala dingin. Jadi, buat kamu yang mungkin nih hari ini lagi belajar cara ngomong depan umum, belajar nulis jurnal harian untuk kelola emosi, atau bahkan sekedar belajar disiplin bangun pagi, jangan pernah ngerasa hal sepele. Ini tuh adalah bagian dari cara kamu untuk level up demi masa depan kamu sendiri. Nah, kayak menghargai proses kecil apapun itu tuh juga sebuah keterampilan sebenarnya. Jadi apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, coba lebih menghargai prosesnya dan lebih menghargai apa yang udah kamu lakukan ya. Dan kalaupun harus remedi, ya udah gak apa-apa, dijalanin aja. Namanya juga manusia, gak ada yang sempurna. Kayak lagunya Tulus juga nih, Remedy.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi

0: di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Gak kerasa kita udah ada di penghujungnya jam 6 teman-teman. Tapi tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti di Spada. Dan menutup obrolan kita di jam pertama ini tentang level up, rayain hari keterampilan pemuda sedunia bareng Pro2. Aku cuma mau kasih satu pengingat hangat aja nih buat kamu yang lagi dengerin aku sekarang. Kan di era media sosial saat ini gampang banget nih buat kita kena FOMO atau fear of missing out. Lihat pencapaian orang lain di LinkedIn ataupun di Instagram, rasanya mereka kok produktif banget ya, serba bisa. Sementara kita kayak ngerasa jalan di tempat, stuck gitu. Tapi percaya deh, hidup ini bukan perlombaan lari cepat, tapi perjalanan panjang. Kamu gak perlu nguasain semua hal sekaligus dalam satu malam. Ambil satu keterampilan yang paling kamu suka, tekuni pelan-pelan, nikmati setiap kegagalannya dan rayakan setiap progres kecilnya. And selamat hari keterampilan pemuda sedunia. Yuk terus tumbuh dengan cara kita masing-masing. Dan abis ini masih banyak banget musik-musik terbaik yang bakal aku puterin khusus buat nemenin kamu yang mau level up, mau celebrate pencapaian karena bisa level up. Nah pas banget lagu yang aku puterin bisa ngajak kamu celebrate bareng-bareng sama Mika Angelo. Celebrate.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.